Terima kasih juga saya sapa ada Ibu Ira mengucapkan shalom bagiku ya. Terima kasih renungannya sambil potong-potong sayur. Requestnya Tuhan Yesus baik menyapa Pak Purmanam, Furin dan Ai Bambang. Thank you kok. Nanti jam 10 ada WKRI tugas kur di gereja. Kiranya Tuhan sertai pelayanan kami ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk Bapak Waluyo Adi berbagi berkat. Fokuslah kepada Tuhan yang besar, maka masalahmu menjadi kecil. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, itu dia. Dan saya akan lanjut dengan yang satu ini dari Bobby Febian dengan suami-suami yang di request Pak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota.

0: Jadi rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM dari GPCC Worship dengan kekuatan baru. Oke, sudah hadir dan secepatnya terima kasih untuk Anda yang bergabung. Ada Andre Palestewan, Aldi Bro, Ava Republik, Solikin, Dewi Rose. Terima kasih untuk bersamaannya. Juga ada Irfan di Probolinggo berbagi berkat. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Tidak peduli apapun situasi yang sedang kamu hadapi, Tuhan bersamamu. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Irfan di Probolinggo. Baik, kita akan lanjut lagi dengan satu pujian sebelum kita berdoa ya. Yang satu ini saya hadirkan satu pujian dengan 1000 cara Tuhan menolong.

105,5 FM ya. Berarti kasih kita dari ujung bersama kita pagi ini di PTL. Dan kita akan bersama berdoa bersyukur buat persekutuan udara di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Dan hidup kami dipenuhi di dalam Engkau selalu Tuhan. Kau yang buat kami penuh. Kau yang buat kami lebih dari cukup. Kau yang membuat kami memiliki kehidupan yang lebih daripada yang bisa kami bayangkan. Kau yang memberi dari kami yang tidak punya menjadi punya sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan setiap anak-anakmu dimanapun berada yang butuhkan dukungan doa. Tuhan berkati keluarga Ibu Katarina Nunuk. Apapun yang sedang dihadapi, pergumulan, apapun yang sedang dialami, kiranya Tuhan yang terus memegang tangan keluarga ini. Campur tanganmu biarlah boleh semakin nyata dalam hidup mereka. Berkati dalam pekerjaan, usaha yang dijalankan. Berkati dalam pelayanan. Berkati dengan kesehatan. Terima kasih apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan yang terus menopang dan Tuhan yang menuntun dalam semuanya. Terima kasih berkati Om Yudi dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha keluarganya. Tuhan juga memberkati. Terima kasih, biar sukacitamu melimpah atas Om Yudi, terus setia kepada Tuhan. Berkati juga setiap anak-anakmu yang lain, Tony di Krian, Tuhan menjamah seluruh kehidupannya. Juga mereka yang sakit, yang percaya pagi ini ada kesembuhan. Yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan. Yang mengalami masalah boleh melihat jalan keluar, bahkan kekuatan baru untuk menanggungnya. Dan terobosan yang baru, yang membutuhkan pekerjaan pasangan hidup, boleh mendapat yang mereka cari. Yang bersyukur buat hari ini menyerahkan Radio Star FM Bapak Noko keluarga untuk terus terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. 105,5 Star FM berkata kasih kan sampai di sini kebersamaan kita. Saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan satu pujian dari Ezra Lewina di kayu salibnya.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu komposisi dari Maurice Ravel dengan Alam Manier de Brodin M63. Ngebuka untuk Monik Klasik pada kesempatan hari Minggu ini, 13 September 2026 ya. Semoga warga SAR selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu pastinya. Sajian musik klasik pilihan warga SAR bakal hadir hingga jam 8 pagi. Kali ini bareng dengan Vira Zara. Berikutnya kami hadirkan komposisi dari Handel dengan Concerto for Organ No. 13 in F Major.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
10: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
9: Ah, yang benar.
10: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
9: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
10: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
9: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
10: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
9: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
10: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
11: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 STR FM. Ada satu komposisi Canon Indie warga STR. Ngebawa kita ke menit 43 lepas dari jam 7 pagi waktu STR FM. Ya, warga STR, ada himbauan untuk kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim di Jawa Timur ya. Kami update dari BMKG Juanda. BMKG Juanda ini merekomendasikan warga STR agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin ya di beberapa wilayah Jawa Timur yang dapat mengganggu kenyamanan aktivitas masyarakat warga STR pada 12 hingga 14 September atau sudah mulai kemarin hingga besok 14 September hari Senin. Terlebih kecepatan angin maksimum itu terpantau mencapai 48 km/jam. Kondisi ini juga meningkat ya dari hari sebelumnya dengan rata-rata angin secara umum 10 hingga 20 km/jam warga STR. Di mana peningkatan kecepatan angin ini berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur. Saat ini sebagian besar wilayah Jatim ya masih berada pada puncak musim kemarau warga STR, di mana peningkatan kecepatan angin ini juga disebabkan oleh besarnya perbedaan tekanan udara di wilayah timur Australia dengan wilayah dekat ekuator, sehingga mendorong penguatan aliran angin timuran dari Australia menuju wilayah Pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa Timur. Peningkatan kecepatan angin ini berdampak signifikan ya terhadap aktivitas masyarakat yang diperkirakan mulai kemarin, hari ini, dan besok warga STR. Tetap waspada dengan cuaca ekstrim khususnya angin ya. Selanjutnya kami hadirkan komposisi dari Bach dengan Prelude and Fugue No. 3.

0: Tolongin mbak.
1: Kenapa dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
1: Loh, kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition mbak.
1: Blaen. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Satu komposisi yang asik banget kalau didengerin pagi hari seperti ini, warga Star, dari Mozart dengan Rondo alla Turca from Sonata. Baik, ngebawa kita menit akhir untuk Monik Klasik, dan sesaat lagi kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Saya tutup perjumpaan kali ini dengan satu persembahan terakhir by Vivaldi dengan The Four Seasons.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka penampilan dari EBGAD, Elegi Besok Pagi Warga Star. Elegi Esok Pagi. Yes, ngebuka untuk Star Memory pada kesempatan hari Minggu 13 September 2026. Oke, durasi 3 jam berikutnya udah siap tampil ya. Rombongan pop nostalgia, lokal maupun mancanegara pilihan. Era 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an gitu ya. Rilisan tahunnya, tahun rilis lagunya, yang bisa warga Star request di sini tempatnya. Yuk gabung di Star Memory, salam nostalgia. Bisa gabung di WA 081831075 via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya ada hashtag Star Memory, itu di komen aja. Jangan sampai salah komen di postingan Facebook lainnya ya. Itu ceritanya salah kamar. Nanti nggak dibukain pintu ya, nggak dibacain. Ada caption untuk pagi hari ini. Tetap waspada. Terkadang yang mendekat tidak beneran sayang, namun hanya penasaran. Ya ceritanya biar kita gak terlalu baper gitu dengan orang-orang baru yang mendekat ke kita, warga Star. Terkadang mereka tuh gak beneran suka atau sayang sama kita gitu ya. Namun hanya penasaran doang ya. Ketika rasa penasarannya udah terpenuhi gitu ya, ya udah di ghosting, hilang gitu aja ya. Jadi harus tetap waspada, jangan mudah baper ke bawah perasaan gitu ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zere. Kita lanjut ke track berikutnya, kami hadirkan dari Obi Mesa, Natalia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out the FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Mangga.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

95 Star FM, Adele Thomas Wargestar dengan Lonely No More. Lagu ini dipesan by WA, selamat mendengarkan. Wargestar, minggu depan 20 September 2026 ya. Ini kami sedang ada acara Lomba Mewarna, persembahan Radio Star FM dan KFC. Minggu depan di Star FM sedang bersibuk-sibuk ria ya. Mungkin untuk Star Memorinya, sepertinya bakal banyak lagu-lagu yang dihadirkan ya, karena saya juga sibuk-sibuk bersibuk ria di acara tersebut gitu ya. Dan semua kru Star FM juga pastinya. Cukup ramai sih kalau saya membayangkan minggu pagi depan gitu ya. Kenapa? Karena kalau minggu pagi biasanya itu saya kan di kantor sepi gitu, sendirian ya. Nggak ada orang sama sekali kecuali satpam ya, di bawah tapi. Dan saya siaran sendirian gitu. Tapi kalau minggu pagi, minggu depan ya, semuanya hadir, semua ada ya. Soalnya ada acara ya. Jadi yang masuk sore tiba-tiba masuk pagi semua. Yang biasanya pagi nggak ada semua gitu ya. Ini ada Lomba Mewarna persembahan Star FM dan KFC Wargestar pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Jadi lombanya untuk anak TK dan SD. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas, dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi saya di 085-735-460-266. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Calvi, Mulia Art Gallery, Patdisro Pandean, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Kita lanjut Wargestar ke track berikutnya, kami hadirkan yang satu ini by Ace of Base, Seize the Day.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Aigo,
3: Korea. Nih tanggung jawab. Apa? HP Mbak nggak bisa dipakai.
2: Kok nggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
3: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
2: Nggak sih.
3: Bunda, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
3: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep, terus kalau rusak nggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon? Ya aku belilah.
3: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
2: Loh.
3: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
3: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
10: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
9: Cak Pri.
10: Bu Iin.
9: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
9: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak ah Bu, pasti mahal.
9: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
9: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

107,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Baik, warga Star, waktunya kita masuki wilayah Star of the Month untuk September 2026 bareng dengan Dar Boy Gang. Pada tahun 2024 lalu, Dar Boy Gang merilis lagu Bajirut. Dalam Bajirut, Dar Boy Gang berbagi cerita jujur dan relatable ya, tentang perasaan emosional yang mengekspresikan rasa sakit dan kesadaran bahwa dirinya sudah digantikan oleh orang lain. Ditulis dalam bahasa Jawa, Bajirut menggunakan ekspresi dalam bahasa Jawa yang diungkapkan di saat mereka tuh sedang mengalami kesialan. Video klip dari Bajirut disutradarai oleh Mas Jaya dan lagu ini direkam di Mabes Balkan Music di Bantul, Yogyakarta. Dengan perpaduan dangdut Jawa tradisional dan pengaruh dangdut Jawa Timur, kombinasi ini menghasilkan suara baru yang segar, menunjukkan gaya khas Dar Boy Gang yang menggabungkan elemen musik daerah dengan nuansa pop kontemporer. Saya hadirkan warga Star satu track yang barusan saya bahas ya. Dibawakan oleh Dar Boy Gang dengan Bajirut.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju,
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Your music is back, your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105 Star FM. Ada Big Boys dengan Polusi Kehidupan, di mana lagu yang dibawakan oleh grup asal Banjarmasin ini ya, termasuk lagu rock yang cukup populer dan dikenal luas di kancah musik rock Indonesia. Lagu ini masuk dalam album kompilasi 10 finalis Festival Rock Indonesia ke-5 yang dipromotori oleh Lok Zelebor Wargestar. Melalui lagu ini, Wargestar sang vokalis Arul Evansyah itu berhasil meraih gelar vokalis terbaik di ajang Festival Rock Indonesia ke-5 di Surabaya. Di mana setelah masuk dalam album kompilasi Logis Record, lagu Polusi Kehidupan itu juga menjadi populer di masyarakat dan melejitkan nama Big Boys sebagai salah satu band rock legendaris di era itu ya. Big Boys Polusi Kehidupan dipesan by WA. Selamat mendengarkan. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zera. Menyapa Wargestar yang sudah bergabung, saya jumpai selamat pagi. Ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Hadir Mbak Alvira, gimana punya kabar hari ini? Kabar baik bersama Wargestar ya. Lagunya di awal banget udah tampil, Elegi Esok Pagi by Ebit GAD. Menyapa Abah Waisal, Pak Ashin, Tumiar Idawati, Cameng Mustika, Bu Bambang Pasuruan, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Tony Azura, Afia, Mbak Linda, Mbak Angel, semuanya saja salam bunga-bunga persahabatan dan salam sehat selalu berkah dalam ya. Happy weekend Mbak Fira, semoga hari ini sehat, panjang umur, serta rezekinya lancar. Amin, terima kasih. Terus ada Bu Ani Sedih Bangil hadir. Lagunya udah kami hadirkan di awal by Abi Mesah dengan Natalia. Terima kasih. Ada juga Tomingsa dari Sidoarjo hadir. Udah tampil dari Rob Thomas yang dipesan dengan Lonely No More. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Nini di Situ Bondo hadir. Mayang Sari, Rasa Cintaku juga sudah tampil. Salam nostalgia Kak Vira, terima kasih ya. Sama-sama. Ada juga Indah di Sidoarjo. Kak Vira, caption untuk pagi hari ini cerdas katanya. ini saya bikin kata-kata sendiri ya. Tetap waspada Wargestar. Terkadang yang mendekat tidak beneran sayang, namun hanya penasaran. Itu. Jadi ngingetin Wargestar agar lebih waspada dan gak mudah baperan gitu ya kalau ada yang ngedeketin. Soalnya terkadang mereka tuh bukan beneran suka atau sayang sama kita, namun hanya penasaran doang. Ketika udah deket, udah tahu seluk-beluknya, udah gak penasaran lagi nih ya. Jadi ya udah di ghosting atau ditinggal begitu aja. Itu ya emang dari awal kedatangan ya cuman untuk penasaran aja sama kita. Ketika rasa penasarannya udah selesai, ya udah selesai juga. Hati-hati ya, enggak. Atau jangan mudah baper sama orang-orang baru dalam hidupmu. Lanjut ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat pagi Mbak Alvira. Hadir aku Mbak, tak request lagu Indonesia dari Nani Sugianto. You Are, udah tampil. Mbak tugas ya, wes tetap semangat aja, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Anjar Kusuma di Sukorejo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Vira semangat pagi. Aku mau pesan Ahmad Albar featuring Gito Rolis dengan judul Kartika. Udah tampil ya. Mau kirim salam buat Om Franky di Bangil dan semua warga Star FM dimanapun berada. Selamat beraktivitas ya. Untuk Kak Vira dan Dedek Bayi, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, terima kasih. Ada juga Ayub Mamstin di kawasan Jombang hadir. Lagunya Big Boys Paul Lucy Kehidupan mungkin yang kamu maksud ya. Udah kami hadirkan barusan, terima kasih. Kemudian Corin Valencia Hans hadir ngucapin selamat pagi aja untuk semuanya ya, terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Sumpah Palapa by Kalingga, udah tampil ya. Mau bagi-bagi salam buat Pak Idris, Benur Jalil, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Nana Rebecca, Petruk John, Tumiar Idawati, Mas Iki, Mbak Ani, Marcel, Mbak Reni. Semuanya aja mat liburan, semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira serta babynya semoga diberikan kesehatan. Tetap semangat dan happy weekend. Terima kasih.
Ada juga Mas Pri di Jatiroto hadir. Lagunya dipersiapkan by Dian Pramana Putra, Kau Seputih Melati. Mau kirim salam buat Pak Purmana, Mas Franky, dan semua pendengar Star Memory. Non Fira, makasih. Sama-sama. Kemudian ada Henry Beat di Kedawang, Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Minggu lagi kerja Kak, wah jam 8:30 ya, ini udah join ternyata kerja. Biasanya gabungannya tuh jam 9 ke atas, 9:30, jam 10. Kak, baru bangun tidur. Tumben bro, lembur atau gimana ini? Minggu-minggu kerja ya, kayak penyiarnya. Oke, terima kasih. Dipersiapkan untuk lagunya ya. Satu lagi disapa ada Ali Husen di Probolinggo hadir. Lagunya No Scrub by TLC abis ini tampil. Untuk Kafiranya makasih. Sama-sama. Yuk ke track berikutnya Warga Star, kami hadirkan TLC dengan No Scrubs.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
2: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM. Ada satu track yang termasuk lagu motivasi ya, dimana lagu ini memang tentang seseorang yang sedang lelah dan berjuang menghadapi kerasnya realitas hidup warga Star. Ada peran seorang ibunda ya, terdapat pesan kuat mengenai figur ibu yang selalu memberikan dukungan, doa, serta nasihat agar tidak pernah menyerah dalam keadaan tersulit apapun bagi anaknya. Dimana nilai moral di balik lagu ini warga Star syarat akan doa ketulusan ya, rasa syukur serta pengingat untuk tetap kuat dan melihat makna mendalam di balik setiap ujian hidup. Lagu ini diciptakan oleh Eros Chandra dan masuk ke dalam kantong album Kisah Klasik untuk Masa Depan

sama-sama. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya dari E dengan Satu Nama Dekat Di Hati abis ini tampil. Matur suwun Mbak E sami-sami. Kemudian ada Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Mbakku, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Lagunya Easy Bendik dengan Save the Day udah tampil, terima kasih. Kemudian ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Westlife dengan I Love My Love on You. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja dan semoga dilancarkan rezekinya serta semoga selalu diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk selalu beribadah. Amin, terima kasih. Kemudian ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alfira, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ada juga Pak Sugianto Prima di Surabaya. Yang mendekat mau utang duit, hati-hati ya. Iya, saya juga punya itu ya. Tiba-tiba aja gak pernah WA gitu misalnya ya. Tiba-tiba WA, ini curiga gitu ya. Tiba-tiba nanyain kabar gitu, basa-basi lah pokoknya. Ini curiga banget. Pasti akhirnya itu minjem duit ya. Jadi awalnya itu ya, kita tuh dipuji-puji terlebih dahulu gitu warga Star. Kayak misalnya tambah cantik, terus tambah oke gitu. Apa ya, kayak misalnya, wah tambah jaya aja nih, tambah makmur ya. Nah itu, nanti lama-kelamaan minjem duit. Tapi makin dewasa ini kita harus semakin apa ya, berani atau enggak ngebuang rasa enggak enakan tersebut gitu warga Star. Lebih ke arah to the point sih ya, to the point. Soalnya saya juga kayak misalnya nih, tak contohkan ya. Misalnya saya juga punya temen tuh yang mungkin dibilang lumayan akrab ya, tapi gak akrab banget, lumayan aja. Tapi dia tuh ada di luar kota, kayak misalnya di Jakarta gitu ya. Tapi kita tuh belum pernah ketemu meskipun dalam komunitas yang sama gitu. Nah karena dia ngerasa udah lumayan kenal, lumayan dekat gitu ya, minjem duit berulang kali ya, tapi gak pernah saya pinjemin. Kadang ya saya gantungin gitu. Tapi lama-kelamaan ya saya to the point, karena emang trust ya atau kepercayaan itu sangat dijunjung tinggi ya. Karena kita belum pernah ketemu, makanya ya kayaknya gak bisa gitu ya. Jadi itu to the point alasannya gitu ya. Harus berani untuk menolak. Jadi bukan gak enak-enakan lagi kalau ada yang mau minjem duit. Lanjut ada Jesse Joyuan. Lagunya Glenn, Kasih Putih atau Gigiku Ingin. Terima kasih ya Mbak, sama-sama. Ada juga Arif Cahya Utama hadir, memesan Ella, Rama Rama. Terima kasih. Kemudian ada Pramasyani Trilokananda, memesan Ori, Nggak Nyambung, Matur Nuwun, sami-sami. Kemudian ada Robert Armatu di Pasuruan hadir, lagunya Nazareth, Love Hurts. Terima kasih Mbak Fira, sama-sama. Satu lagi, Venita Ananda Putri. Pagi Kak Fira, aku mau pesan bahasa kalbunya Marcel. Makasih ya Kak, sama-sama. Lanjut kali ini dipesan by WA dari Dian Pramana Putra. Kau seperti melati.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

103,5 Star FM. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Berikutnya giliran Jason Rice, I Won't Give Up.

Star FM ada lagu dipesan by We Our Star by Beyonce dengan Another Good Life. Dimana lagu ini kan tema bluesnya itu kuat ya, dan juga solo klasik dari film biografi Cadillac Record yang dirilis pada 2 Desember tahun 2008 gitu. Another Good Line by Beyonce, warga star aslinya itu ditulis oleh Ellington Jordan dan Billy Foster, serta dipopulerkan oleh legenda Etta James pada tahun 67. Beyonce menyanyikan ulang lagu ini untuk memerankan karakter Etta James dalam film Cadillac Record yang dirilis tahun 2008. Di mana lagu ini mengisahkan tentang someone yang patah hati yang mendalam gitu ya, karena melihat kekasihnya pergi dengan wanita lain. Dia tuh merasa lebih baik menjadi buta daripada harus melihat kekasihnya berjalan pergi. Aduh, relakan dek ya, relakan. Berarti kalau emang dia pergi dengan yang lain, ya sudah. Berarti waktunya dengan kita udah selesai. Ya namanya pasangan pun, itu kan juga titipan Tuhan ya. Suatu hari pasti yang dititipkan akan diambil kembali. Nah, diambil kembalinya itu tidak harus soal kematian saja atau berpisah karena maut ya, tapi berpisah dalam kehidupan juga dengan berbagai cara. Karena hanya Tuhan yang bisa membolak-balikan hati manusia. Ketika memang si dia pergi meninggalkan kita, berarti waktunya kita dengan dia telah selesai. Jadi ikhlaskan deh ya, ikhlaskan. Jangan sampai kita itu berkepanjangan ya galaunya, sehingga sampai merasa pengen buta aja, gak pengen ngelihat dia pergi dengannya. Apaan sih? Nanti di masa depan pastinya bakal kecewa ya. Dia yang pergi meninggalkan kita tidak patut untuk disesali berlebihan, apalagi sampai membutakan diri. Jangan ya, jangan. Oke, kita masih di Star Memory, Salam Nostalgia bareng dengan Vira Zera. Kembali menyapa warga Star yang sudah bergabung di WA kami 0818310755. Ada Nana Rebecca di Sidoarjo. Selamat pagi Kak, selamat bertugas, tetap semangat ya. Sehat-sehat buat Bumil dan calon bayinya. Jangan lupa istirahat yang cukup dan happy selalu bersama dengan keluarga. Amin. Lagunya Ria Resti Fauzi, Sinar Matamu Bagai Besi Sembrani. Habis ini kami hadirkan. Terima kasih banyak, sama-sama. Kemudian ada Fatian Sepande di Sidoarjo. Selamat pagi Kak Fira. Lagunya by Arctic Monkeys tadi udah kami hadirkan ya. Untuk Kak Firanya, makasih. Sama-sama. Terus ada Gita di Jakarta. Selamat pagi, salam kenal. Salam kenal juga Sis Gita. Ini aku dengerin via streaming Kak Fira. Kali ini saya pengen request I Won't Give Up by Jason Mraz udah tampil, dan Sandra Amaido dari Faris RM. Terima kasih. Ketemu dengan Maso Tekno dari Tarik Sidoarjo. Hadir lagunya Iklim Hanya Satu Persinggahan, udah dipersiapkan habis ini tampil. Matur nuwun sami-sami. Ketemu juga dengan Yuda di kawasan Grati Pasuruan. Hadir Kak. Yups, betul Kak, kadang juga siluman. Macam bunglon ya kan, bisa berubah warna. Selamat mengudara ya Kak, semangat pagi. Siap, terima kasih. Kemudian ada Vano, kali ini memesan Merindumu Lagi. Dari siapa bro Vano? Merindumu Lagi nih dari siapa, yang lengkap ya? Judul lagunya sama penyanyinya siapa gitu. Lanjut ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Hadir Kak, ini aku posisi lagi kerja, tak sempet-sempetin join absen di WA. Namun aku hari ini gak request ya. Mau kirim sam aja buat Tato Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Frankie, Pak Rete, Pak Purmana, Mas Marcel, Nana Rebecca, Indah. Wes pokoknya semua warga Star FM yang tergabung dalam WA Group. Untuk Noviranya terucap selamat pagi, semangat selalu dan selamat beraktivitas. Oke, aku lanjut cari emas dulu ya. Siap, terima kasih. Ada juga Agus Haryanto di Pasuruan. Selamat pagi Kak Alvira. Barusan tampil by Beyonce ya bro, Another Good Life. Salam sehat, panjang umur, lancar rizkinya dan ceria, happy selalu. Siap, terima kasih. Terus ada Mama Dian di Bangil. Hadir
Lagunya Genesis, Home by the Sea. Salam semangat aja buat penyiar dan semua pendengar Star FM. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin, terima kasih. Ada juga Pak Ashin di situ Bondo hadir. Lagi anterin minuman kopi ke batalion Kak Fira. Gitu ya. Nanti dibaca versi full atensinya di Facebook ya. Terima kasih. Satu lagi ada Ibu Astriana di Pasuruan hadir. Mbak Fira, di antara 7 orang kru yang paling aku suka dirimu, sebab usianya sama denganku. Ah, masa? Masa? Tapi lagunya kok lawas-lawas ini, kelawasan banget sampai gak ada ya. Gak ada Ibu, track yang dipesan ya. Oke, untuk Kak Firanya terima kasih. Sama-sama. Lanjut warga Star, track berikutnya kami hadirkan dari Ria Resti Fauzi. Sinar matamu bagai besi sembrani.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105 Star FM. Ada satu track dipesan by Facebook warga Star dari album kembali tahun rilis 2000 ya, milik Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Ngapa kita kembali 32 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Masih di program Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zara. Kembali menyapa warga Star yang sudah bergabung di Facebook kami Star 105.5 FM. Ketemu dengan Pak Hermaji dari Kecamatan Tosari. Sekarang di sini mataharinya bersinar terang, jadi panas banget di sini ya. Lagunya Sakura dari Utada Hikaru untuk Mbak Firanya, makasih. Sama-sama. Ada juga Roman Mulia Warman, selamat pagi Mbak Fira. Memesan I Look To You by Whitney Houston. Terima kasih. Ketemu juga dengan Diva Ananda Putri Cantika, good morning. Lagunya Tutu, I'll Be Here For You. Thank you and happy weekend. Terima kasih kembali sudah bergabung. Ada juga Pak Asyin dari Situbondo, selamat pagi Mbak Fira. Hari ini Situbondo panas, anginnya lumayan kencang. Baru pulang dari gereja terus kirim kopi susu ke batalion, Mbak. Lagunya To Love Somebody by Michael Bolton. Untuk Mbak Firanya, makasih, sehat selalu, kiranya Allah selalu menyertai Mbak Fira dimanapun berada. Amin, terima kasih. Kemudian ada Tumiar Idawati, selamat pagi Kak, aku dari Medan. Terima kasih sudah bergabung ya. Satu lagi ada Aladin Rongsoks. Pagi Mbak, aku mau pesan Frankie Engine, Lelaki Rembulan. Untuk Mbaknya makasih dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Urgester, pastikan anakmu atau adikmu ya, atau anak tetangga mungkin, keponakan ya, anaknya sepupu, anaknya teman, pokoknya mereka yang mempunyai anak usia 4 hingga 9 tahun, usahakan mereka udah dapat informasi kalau ada lomba mewarna untuk anak TK dan SD ya, pada minggu depan 20 September 2026. Jadi kami ada lomba mewarna Star FM bersama KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Patdisro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut kali ini giliran Genesis, Home by the Sea.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: kena kutu air, gatal-gatal, gigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kali ini dibawakan oleh Marcel Wargesar dengan Bahasa Kalbu. Rupanya ngobrol kita ke menit akhir untuk Star Memory pada kesempatan hari Minggu 13 September 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam Wargesar. Namun lagi-lagi seperti biasa, saya gak bisa puterin semua track yang sudah warga Star pesani bosnya Star FM karena keterbatasan waktu ya. Mohon maaf warga Star untuk banyak lagu belum sempat kami hadirkan. Semoga di lain kesempatan bisa menghadirkan semua lagu yang sudah dipesan ya. Sesaat lagi kita bergeser ke Stargate Asoy hingga jam 2 siang bareng Rani Krishna. Akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Frankie and Jane, Lelaki dan Rembulan. Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Minggu 13 September 2026. Jangan biarkan waktu santai Anda terbuang percuma. Merapat saja di Star Get Star Joget Asoy bersama dengan Rani Krisna ya. Sampai tuntas jam 2 siang nanti silahkan. Lagu-lagu dangdut ori, klasik dan juga Bollywood siap untuk memberikan yang terbaik untuk warga Star apapun aktivitasnya. Dari Roma Irama hadir dengan Anak Kera sudah membuka. Kali ini lanjut Anita Kemang hadir dengan satu lagunya Nalangsa. Star Get Star Joget Asoy.

105,5 Story FM. Satu lagu dari Alisa Chinoy hadir dengan Tukaha. Tukaha itu artinya kamu di mana. Lagu ini bagian dari album Iconic miliknya Alisa Chinoy yang semuanya orang pasti tahu. Made in India. Dirilis tahun 1995 sebagai salah satu track dalam album Made in India. Lah, ternyata album ini juga jadi salah satu album pop India terlaris sepanjang sejarah yang melambungkan nama Alisa Chinoy sebagai ratu.

Yang unik dari lagu ini itu ada di bagian intro ya, atau pembukaannya tadi, di mana Alisa menyampaikan monolog emosional menggunakan suara berbisik. Mei bule jauh tumhi, abu yahi munashi behe. Seperti itu. Tapi seandaan suaranya Alisa deh. Oke, kali ini hadir di menit ke-23 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Monggo silakan saja untuk yang pengen bergabung ya, bisa SMS WA di 081 8310755. Kalau Facebook di Star 105.5 FM. Sembari menyapa nanti yang sudah bergabung, Rani hadirkan Nur Halimah dengan Peramal Tua.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu? Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Oh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masa makanya lho. Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Bahar Sanjaya bersama dengan Ayu Idar dengan Rembulan Dalam Pelukan. Di era-era tahun 90-an itu, ketika radio lagi hype-hypenya, pernah, karena Rani di dulu ya dulu, Bahar Sanjaya ini mempromosikan lagu terbarunya. Caranya dengan dibikin lomba karaoke. Ingat banget waktu itu yang menang ada Mas Widi Ahmad ya, Pasuruan ya. Mas Widi, apa kabar? Terus juga ada Maksusen. Semuanya mereka berdua.

Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani sapa dulu ya. Halo, selamat siang. Ada Mas Sutekno yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo. Lagunya tadi sudah dihadirkan. Ada juga Pak Purmanam yang ada di kawasan

dari soundtrack Koi Mere Dilse Puce ya Maya. Buat penyiarnya dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM, semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pak John Sableng juga terima kasih. Tadi sudah bergabung di Facebook ya. Oke, gilirannya satu informasi untuk Anda. Kurang seminggu lagi, ayo-ayo yang belum mendaftarkan putra-putrinya di lomba mewarna, disegerakan ya. Sudah minggu depan loh, acaranya meriah. Ibu-ibunya, pendampingnya juga nanti akan seru-seruan, dapat banyak door prize kok. Eman kan kalau nggak ikut? Jadi langsung saja ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Bisa pilih kategori lomba sesuai putra-putri Anda ya. Kategori A usia 4-6 tahun, kalau B usia 7-9 tahun. Pemenangnya nanti ada 12. Jadi banyak sekali ya. Nah, ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Ada hiburan juga, boneka bonel dari Satlantas Polres Pasuruan ya. Buruan daftar, kuotanya terbatas, ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Padistro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Oke, sampai ketemu di hari lomba minggu depan ya, 20 September.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo, sakoreatin.
4: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
0: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
0: Enggak sih.
4: Ampun deh, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
4: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
0: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
0: Mbak. Mbak, habis dan tabunganku Mbak.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Solid AG bersama dengan Ine Cynthia, hadir dengan Memori Daun Pisang. Lagu ini dirilis di awal dekade 90-an, sekitar tahun 1991 ya. Diciptakan Solid AG sendiri bersama dengan Hari RKS. Sering banget diputar di berbagai acara musik televisi nasional. Kalau dulu ada TVRI ya. Di acara album minggu kita. Yang tahu lagu itu berarti seumuran saya, wis tuwir. Oke, hadir di menit ke-27 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krishna tentunya ya. Untuk Star Guest Star Joget Asoy. Terima kasih, selamat siang. Afian di Pasuruan Kota ditunggu untuk requestnya ya. Terima kasih, didoakan sehat selalu, banyak rezekinya. Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara, amin. Mas Franky di Bangil, tempat salamnya untuk Pak Caca, Bu Ira, Pak Purmanam. Ada Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, ada Mbak Indah, Mas Pri, Nana Rebeka, Toto Blendrang, ada Mbak Yuni, semuanya selamat liburan. Mbak Rani selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Kalau di Tasugar itu bukan Bang Roni, tapi Abang Romi. Pakai M, M, Mama, M. Abang Romi. Sementara yang suka satu lagu dari Bajrangi Baija dengan Tu Jomila. Hadir, waalaikumsalam. Ada, kok ada namanya? Sidoarjo, Nana Rebeka ini ya. Buat Mbak Rani semoga sehat, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih. Ada Bu Lili yang ada di kawasan Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Rani, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kalau waktunya cukup bisa diputarkan Sawan The Love Season. Enak banget lagu ini, duh sahdu. Mene pyari kia tum hiri sensi. Nanti ditunggu ya Bu ya. Salut rek, Bu Lili tahu lagu ini.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Game, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Game.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Mary Ann Dani hadir dengan Prahara Cinta. Mawa kita di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Warga Star, terima kasih yang masih setia ya. Rani lanjut menyapa yang sudah bergabung di Facebook. Selamat siang untuk Abah Waiso Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Mbak Rani, selamat tugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Sementara juga ada Pak John Sableng, Ike Nurjana dengan At The First Meeting. Tadi sudah hadir ya. Kemudian juga ada Wak Rete Heru Mulyono. Aduh Wak Rete, kok cilawasi lagu nekah. Mas kono sampe ngeteno Ratu. Ratu apa ya? Ratu Bokir sana. Wes Mbak Yuli gue soko oke punya. Ada Aladin Rongsok juga, terima kasih Mbak Rani, sukses selalu, amin. Marcel, insya Allah ya, ini Bollywoodnya banyak yang enak-enak ya. Insya Allah Rani gak bisa janji. Satu ini warga Star, jangan lupa di era serba digital Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, di

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Joget.

de gallina. Terus ya, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star FM.

105,5 Stereo FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Dar Boy Gang. Kemarin baru datang ke Pandaan ya. Oh, Cik Bengi ini metune. Ya, sebuah lagu ciptaan Dar Boy Gang yang berkolaborasi bareng Happy Asmara di tahun 2023 lalu berjudul Selamat Tinggal Kasih. Sejak perilisannya, lagu ini menembus 10 besar daftar trending kategori musik di platform digital musik. Lagu ini juga membuka 5 besar daftar trending setelah meraih 2,6 jutaan views dalam 8 hari dan kebanjiran 8 ribuan komentar. Sayangnya, versi kolaborasi dengan Happy Asmara hanya dirilis versi live dan versi original dirilis tahun 2022 sebagai original soundtrack Cidro Asmoro. Lagu Selamat Tinggal Kasih mengisahkan luka hati karena sang kekasih memilih pergi untuk berbahagia dengan pilihan hatinya. Sepeninggal kekasih, ia pun menikmati sakit hati menyepi sendiri.

FM. Satu lagu dari Ona Sutra hadir dengan Titip Cintaku. Ah, ini cocok ini kayaknya buat Chris Wislik, Anwar Eko, Mas Toto yang sekarang lagi ada di rumahnya Wak Rete ya, mengantarkan sang ratu. Wah, enak Wak Rete tinggal ngomong Titip Cintaku res. Walah, golek berkah tang golek berkat rek. Oke, mudah-mudahan sukses aja acaranya ya. Selamat siang, Rani sapa untuk Ali Husyan yang ada di kawasan Probolinggo. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada di mana ini? Di Facebook ya. Ada yang barusan saja hadir. Coba Rani lihat dulu. Oh, ternyata cuma woro-woro saja. Yang sudah memberikan like-nya, terima kasih untuk Pak John Sableng, Toto Blendrang, Heri Susanto, Marcel, ada Kopler-Kopler, Solikin-Solikin, Hasdi, Derpanser, Mas Iki, Gara, Davier Almuki, Mugni, ada Nana Rebeka, Masu Tekno, Hendrik Bit, Fajar Yulianto, Imam Azhari, dan juga ada Abah Waisel Samplangan. Baik warga Star, jangan lupa ya, tinggal seminggu lagi loh, minggu depan eventnya, Lomba Mewarna. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda tinggal pilih kategori lomba sesuai usia putra-putri Anda. Ada kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-9 tahun. Nanti akan dipilih 12 pemenang ya, yang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena ini full door prize. Buruan daftar, kuotanya terbatas, ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-7354-60-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, dan juga Park Distro Pandaan, juga Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai ketemu di hari lomba.

0: 105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.
1: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga Peltahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum?
8: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
9: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
9: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
10: Ngelunjep deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
12: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
13: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
13: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Radio 5.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
15: Star Gear, Star Joget.
16: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear, asai.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.

0: Emang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
0: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM. Warga Star akhirnya tuntas sudah Rani menemani untuk Star Joget Asoy edisi hari ini ya. Rani pamit mundur, setelah ini ada Eva Prasanti untuk Star Joget sesi yang kedua. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari soundtrack Tora Tora Piar, hadir dengan satu lagunya Tora Tora Piar. Selamat siang, salam goyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, hari ini saya kembali Eva Prasanti ya, yang bertugas di program Stargate. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Apa kabar mantan? Sudah kami hadirkan dari NDXAK. Kali ini akan kita dengar bersama dari Mas Do dengan Lintang Kenangan.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Jihan Audi lewat satu lagu Nyidem Trisno. Sudah kita dengarkan bersama ya. Warga Star di sekitar studio cuacanya panas sekali. Bahkan di suhu itu terlihat 34 derajat Celcius begitu ya. Tapi rasanya itu sudah seperti 36 derajat Celcius. Ini cukup terik, tapi saya yakin beberapa waktu yang akan datang bisa lebih terik lagi sepertinya. Karena seingat saya di tahun lalu itu bahkan sampai bisa merasakan sampai di 40 derajat Celcius. Rasanya umek gitu ya. Oke, baik warga Star, kami ingatkan lagi jangan lupa untuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori ya, kategori A usia 4-6 tahun, kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan untuk mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua, pendamping, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas dan ditutup pada 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266. Atau bisa langsung ke WA Star FM di 081-8310-755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di Hari Lomba. Oke warga Star, kami masih bersama dengan program Starget ya. Iya, saya ini kebiasaan siaran Star Memory ya. Jadi kalau siaran di program lain itu masih sambil berpikir siaran apa ini. Oke, terima kasih untuk permaklumannya begitu ya. Oke, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kali ini yang akan kami hadirkan buat warga Star dari Fira Cantika, Nabila, dan Bajul Danu. Satu atau dua.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami GERD,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
5: ya

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Nggak Bu. Pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please.

0: banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
0: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Warga Star, saya Imei Mei.
7: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
6: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan Dali Lilin Herlina ya dengan Singgah di menit keempat lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Saya menyapa buat yang sudah bergabung, Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan, terima kasih. Lagu yang diinginkan Lintang Kenangan tadi sudah hadir. Afian dari kawasan Pasuruan Kota juga terima kasih. Lagu 1 atau 2 juga sudah ya. Selamat bergabung untuk Fahri. Untuk Guyon Weton dengan Menepi juga sudah kita dengarkan. Nana Rebecca untuk lagu yang Anda pilih. Sebentar lagi akan kami hadirkan, saya pilih versi dari Dara Ayu. Baik warga Star, untuk hari ini terima kasih yang sudah bergabung di WA, yang bergabung di Facebook nanti akan kami sapa sabar terlebih dahulu. Oke. Ya, warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini, tinggal hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami at starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Oke warga Star, kita akan dengarkan. Ini pilihannya Nana Rebecca ya yang sudah kami persiapkan. Ada satu lagu kali ini dibawakan Dara Ayu dengan Obati Rinduku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry, dan juga Jarang Goyang. Serkesan.

105,5 Star FM, penyakit nggak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan dari Niken Salindri. Dan kini gilirannya Star of the Month ya. Warga Star, udah nonton film Mendung Tanpa Udan belum? Film ini diproduksi dan terinspirasi dari lagu Darboy Gang yang berjudul yang sama di tahun 2024. Sinopsis film ini berlatar belakang di kota Yogyakarta. Film ini mengisahkan perjalanan cinta penuh konflik antar dua karakter utama, Udan dan Mendung. Udan diperankan oleh Eric Estrada, seorang mahasiswa seni tingkat akhir yang sangat terobsesi dengan musik. Suatu hari Udan bertemu dengan Mendung, Yunita Siregar, seorang mahasiswi farmasi yang cerdas dan mandiri dengan impian kuat untuk menjadi wanita karir yang sukses. Hubungan keduanya juga tidak berjalan mudah, beragam konflik mulai muncul terutama karena perbedaan pandangan hidup dan impian Mendung dan Udan. Perbedaan visi ini menciptakan kerenggangan dalam hubungan mereka dan keduanya mulai dihadapkan pada pilihan yang besar, antara memilih cinta atau karir. Kami hadirkan Darboy Gang, Mendung Tanpa Udan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo warga Star, dengerin, gabung dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik.

105,5 Star FM. Ya, kami sudah hadirkan dari era Shakira dengan satu lagunya Dermaga Biru. Baik warga Star, masih ada beberapa waktu ya, sekitar 44 menit lagi. Selamat mendengarkan untuk Abah Waisel, terima kasih untuk Aska yang saya hadirkan nanti dari Via Valen ya, malam terakhir. Terima kasih Pak Sutikno, Ego Wong Tua juga sudah kami persiapkan, sabar terlebih dahulu. Ada pilihannya Wak Rete, perceraian Lara Mbak, kami tunggu berempat ini, siap. Menyapa Pak Mas Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, tak lupa juga Pak John Sableng, Mbak Reni Priyantika Terji, selamat weekend aja. Tadi dari rumahnya Wak Rete, di sana pasti disuguhannya kopi gitu ya. Oh ada OT-OT tadi. Sekarang ke warung kopi. Oke, terima kasih sudah bergabung di program ini. Dan warga Star, yuk hamin 7 ini ya. Lomba mewarnai Radio Star FM akan digelar memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori ya, kategori A usia 4-6 tahun, kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan lah nanti di acaranya ya, buat orang tua, pendamping, karena acaranya full door prize. Buruan daftar, kuota terbatas, ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266. Atau bisa langsung WA Star FM di 081-83-107-55. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Oke warga Star, kami hadirkan di kesempatan kali ini ya Vita Alvia, Ego Wong Tuo.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cecor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: Widi, jadi modif mobil juga kan?
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
8: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Gastar, saya Imei.
10: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
9: Request terus lagu saya di Star.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya. Dan sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Yudi Farel untuk program Rockline. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya undur diri, kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat sore dan bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat sebuah nomor lama milik Steelheart, tepatnya ini sebuah track yang Anda bisa temukan dalam rilisan album mereka di tahun 96 silam, tepatnya album ketiga Steelheart. Wait jadi salah satu hit yang juga cukup sukses di pasaran. Nomor ini jadi awal hadirnya deretan lagu-lagu rock dan metal yang bernuansa balada yang setiap pekan dirangkum dalam 2 jam Rock Line. Kini kita ketemu di hari yang ke-13 ya, di bulan September 2026, 5 sore sampai dengan 7 malam nanti. Waktunya buat kita temukan bareng-bareng deretan nomor rock and metal ballad ini bareng saya, Yudi Farel. Steelheart sudah mengawali dengan Wait. Rockline berlanjut menghadirkan tampilan berikutnya, sebuah nomor baru dari Mob Rules, Above the Maelstrom.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM untuk tampilan pembuka ketiga. Saya langsung tunaikan saja sebuah nomor yang dihadirkan oleh Sam Uyap, yakni Stain dengan Outside, yang direquest lewat sosial media kami di Facebook. Ngomongin soal ini, Outside dari Stain, lagu ini pertama kali itu direkam secara langsung ya, atau live di ajang Family Values Tour di tahun 99 oleh vocalist Aaron Lewis dan Fred Durst dari Limp Bizkit. Versi studionya itu baru dirilis pada Mei 2001 sebagai single kedua dari album ketiga Stain yang bertajuk Break the Cycle. Untuk versi live akustiknya itu jadi sangat populer di beragam radio rock di Amerika Serikat awal tahun 2001. Oke, selamat menikmati untuk Sam Uyap. Sementara komentar lain yang juga sudah tertulis di Facebook kami datang dari Hendrik B. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang dinanti sebuah nomor yang sudah begitu familiar dan sudah kita akrabi dari Motley Crue, Home Sweet Home. Ada juga Bapak Irmulyono menantikan Bad Company dengan Love Me Somebody. Menyapa Toto Blendrang, juga Anwar Eko, hati-hati di jalan menuju kota Surabaya, begitu ya. Kayaknya lagi sempat kumpul-kumpul dan ketemu tadi ya, di kawasan Pasuruan. Oke, terima kasih Bapak Heru, ditunggu. Saya juga langsung beranjak ke WA kami di 0818310755. Sudah ada GG yang dari kawasan Malang, sudah punya beberapa opsi untuk saya pilih satu di antara dimainkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Vision Divine, ada Smith Kodzen, kemudian Carl Leone, ada juga Chakra. Baik, satu di antara nanti bakal saya pilih untuk dimunculkan, ditunggu. Agus Valian yang ada di kawasan Sumoito Jombang menantikan Second Kick lewat Love Is On The Way. Sedangkan Arfi Florine mau simak kemunculan Cryonic Temple dalam The Loneliness Man and Space, begitu ya. Disapa Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Parite, Mas Franky, juga Eko Metu dan Pak John Sablem. Ya, ini dulu yang bakal saya persiapkan untuk bisa dimunculkan kehadiran track-track yang diinginkan ini. Selanjutnya saya ingatkan terlebih dahulu untuk warga Star yang putra-putrinya belum didaftarkan ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bareng Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Jadi Anda bisa ikutkan putra-putri Anda menyemarakan program ini atau acara ini, terutama bagi yang berusia antara 4 sampai 9 tahun. Jadi pesertanya nanti terbagi dalam dua kategori. Kategori A usia 4 sampai dengan 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun ya. Sedangkan acaranya sendiri dihelat minggu depan. Hari minggu depan, persis tanggal 20 September 2026 dari 7 pagi sampai dengan rampung. Nantinya bakal dipilih 12 pemenang ya, masing-masing untuk pemenang utama 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 untuk kategori A dan B. Jadi 12 pemenang. Nah, mereka ini berhak mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari Indonesia 2 Prigen dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya Anda pun para orang tua dan pendampingnya bakal bisa seru-seruan juga karena acaranya bakal full door prize ya. Segera daftarkan putra-putri Anda karena kuotanya terbatas dan pendaftaran akan ditutup pada 18 September 2026 atau hari Jumat yang akan datang gitu ya. Untuk pendaftaran langsung kontak Kak Fira aja di 085-735-460-266. Bisa juga lewat WA Star FM 0818310755. Event ini disendiri dipersembahkan oleh Star FM bersama KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Oke, menit ke-23 saat sekarang. Sementara informasi waktu maghrib, wilayah Pandan Pasuruan dan sekitarnya hari ini bakal jatuh di menit yang ke-28. Oke, sekarang langsung kita simak saja dari Stain ke Motley Crue,
Home Sweet Home.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 118.

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, menjadikan mereka sahabat-sahabat terpercaya, kolega-kolega, dan teman-teman dekat, serta dengan menampakkan dan membuka rahasia-rahasia kaum mukminin kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang perkara-perkara yang mengharuskan mereka anti dari mengambil orang-orang kafir itu sebagai sahabat terpercaya. Mereka, orang-orang kafir, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian, dan sesungguhnya telah nampak kebencian dari perkataan dan ucapan-ucapan sinis mereka, dan juga permusuhan yang disembunyikan mereka.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu sebuah nomor yang jadi tampilan opsi GG yang dari kawasan Malang. Salah satu di antaranya menghadirkan Vision Divine dengan Message to Home yang baru saja kita simak. Sebuah nomor balada bergaya progresif dari band asal Italia ini, dirilisnya itu 14 tahun silam gitu ya. Tahun 2012 Anda bisa dapati nomor ini di album Destination Shot to Nowhere. Baik, tampilan Vision Divine bawa kita sampai di menit yang ke-52 dari 5 sore waktu Star FM. Ini saya cek dulu nama-nama yang ada di Facebook kembali ya, jumlah komentar yang sudah dituliskan di Facebook. Ada Aska Khairunisa alias Denny Krismono gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari kawasan desa Jangur menantikan Within Temptation ataupun Led Zeppelin. Halo juga untuk Aris Baharudin yang mau simak Rhapsody of Fire dalam Wings of Destiny. Sedangkan Bapak John Sableng memilih tampilan dari Europe, Prisoners in Paradise. Baik, di WA juga bakal saya baca nih tiga yang ada di Facebook komentarnya. Kali ini saya tambah tiga pesan singkat di WA. Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto menghadirkan Iotun dalam Iridescent Way. Mas Frankie yang dari kawasan Bangil mau Bullet for Mel Valentine yang Tears Don't Fall. Ini saya cek dulu ya, sepertinya ada yang versi slow yang akustik. Menyapa Robert Cavalera, Bams, kemudian Arfi, Anwar Eko, Petru John, Hendrik Beat, Nana Rebecca, Indah, Anjar Kusuma, dan semuanya saja. Selamat menikmati liburannya. Selanjutnya ada Fatian yang dari kawasan Sepandai Sidoarjo yang menghadirkan The Rare Occasions dalam Notion. Baik, segera kita lanjut saja beberapa tampilan yang sudah ada dalam antrian. Dari Vision Divine kali ini kita ke Saigon Cake, Love is on the Way.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105 kembali Mas Tarafam. Tampilan yang satu ini merupakan satu track yang datang dari Cryonic Temple dengan tajuk The Loneliest Man in Space. Satu nomor yang menjadi pilihan dari Arfi gitu ya. Mana tadi? Ya, Arfi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning gitu ya. Oke, selamat menikmati. Kali ini saya lanjut untuk ketemu dengan warga Star yang sudah menuliskan komentar di Facebook kami. Tony Azura, selamat bergabung. Menantikan Dream Theater dalam Weather. Oke, ada juga Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo rupanya hadir menyimak program ini. Ceritanya lagi nonton karnaval dari 2 jam siang sampai sekarang belum selesai. Ini bulan September, sudah hampir pertengahan masih ada karnaval juga ya. Dalam rangka Agustus atau hari jadi Pasuruan. Oke lah Om, apapun aktivitasnya, minggu jelang malam ini ya, semoga cukup menghibur. Apalagi jalan bareng Star FM juga di program Walkline. Selamat malam juga untuk Bapak Eko Metu gitu ya. Jarang-jarang muncul di program Rockline, kali ini hadir katanya lagi gabut. Mau dengar tampilan dari WASP yang Sleeping in the Fire. Lagunya dihadirkan buat Wak Rete, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Hermanto gitu ya. Anwar Eko, Robert Rice Cavalera, Chris Wislik, Hendrik B, Tony Azura, Rohim, GG Master, John Sableng, Aib Momsin, Tom Bonati, Lan Lio Liani. Lansa Panunggalane, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Eko Metu. Sekarang kita bakal jeda dulu Rockline ya. Saya ajak Anda untuk simak Darboy Gang di segmen Star of the Month. Dua tahun lalu, di tahun 2024, Darboy Gang merilis lagu bertajuk Bajirut. Dalam Bajirut, Darboy Gang berbagi cerita jujur dan relatable tentang perasaan emosional yang mengekspresikan rasa sakit dan kesadaran bahwa dirinya sudah digantikan oleh orang lain. Ditulis dalam bahasa Jawa, Bajirut menggunakan ekspresi dalam bahasa Jawa yang diungkapkan di saat mereka sedang mengalami kesialan. Video klip dari Bajirut disutradarai oleh Mas Jaya dan lagu ini direkam di Mabes Balker Music di Bantul, Yogyakarta dengan perpaduan dangdut Jawa tradisional dan pengaruh dangdut Jawa Timur. Kombinasi ini menghasilkan suara baru yang segar, menunjukkan gaya khas Darboy Gang yang menggabungkan elemen musik daerah dengan nuansa pop kontemporer. Kita simak lagunya.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Permisi, Pak Jono.
5: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
4: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
5: Siap, Bu. Monggo.
4: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
5: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
4: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
5: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
4: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
5: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
4: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
5: Alah, kok malah nambah, Bu.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
7: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

Simak Marimba Star FM, giliran yang sudah menantikan kemunculan dari Rhapsody dalam Wings of Destiny. Nama mereka kala itu masih Rhapsody aja ya, belum Rhapsody of Fire. Yang sudah sempat merequestnya, selamat menikmati. Sementara sudah ada kembali bergabung gitu ya, di jalur Facebook ada Arsyad Syarawi dengan The Doors Roadhouse Blues. Cuman sayangnya nomor ini temponya tidak tergolong yang bisa dimainkan di program Rockline. Silahkan di request besok di program Rock Hits gitu ya, Roadhouse Bluesnya The Doors. Demikian halnya nomor pilihan dari Fatian Sepande, The Rare Occasion dengan Notion. Ini bisa juga di request besok di program Rock Hits. Temponya tergolong agak up untuk tampil di program ini. Atau program apresiatifnya bisa disimak di program Radio Aktif Sabtu 5 sore sampai dengan 7 malam, atau program Rock Harian Star FM Rock Hits gitu ya, Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan 10 malam. Baik, sebelum lanjut ke nomor berikutnya, waktunya saya ingatkan untuk Anda kalau di Star FM mulai Oktober lalu itu sudah menghadirkan program Star Kids. Lewat program ini kami buka studio kami untuk jadi bagian dari proses pembelajaran ya. Jadi pas banget untuk para pelajar TK atau SD, dengan hadir di program Star Kids ini bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang jelas mereka punya kesempatan untuk siaran di Star FM. Cukup dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda itu sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Dan selain Star Kids, kami juga hadirkan Star Kid berbundling dengan kunjungan ke industri ataupun tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, segera hubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi yang lebih lengkap dan detail lagi. Anda bisa cek juga keseruannya lewat liputan di short video kami yang sudah diunggah di Instagram, juga TikTok @starfm105.5 atau starkids_panda. Setengah 7 malam, waktunya giliran saya hadirkan EO Tune dalam Iridescent Way.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
2: ngapain toh, Bu? Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
1: Loh, ya jangan, Pak.
2: Kenapa?
1: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
2: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
1: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
2: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
1: Nah, itu tahu.
2: Ya tahu toh.
3: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar

0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya waktu yang tersedia untuk program Brokline sudah sampai di bagian tepinya. Dan program ini harus segera berakhir, berlanjut ke program berikutnya. Baik, yang pasti saya Yudi Fral bakal segera undur diri. Terima kasih untuk sudah bersama sepanjang kurang lebih 2 jam. Dan kita bakal lanjut jalan bareng di 3 jam Rockstar. Saya akhiri Rockline dengan tampilan paling pungkasan dari WASP, Sleeping in the Fire.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kita lanjut kebersamaan kita. Kini kita sudah lompat pagar ya, dari rockline ke rockstar. Tentu saja masih di hari yang sama, di kalender yang sama pula, cuma di beda jam. Kali ini 7 sampai dengan 10 malam, kebersamaan kita bakal dijalin. Dan itu sudah di awal dengan title track, sebuah rumor anyar dari band heavy metal asal Finlandia yang punya sound khas bernuansa agak disco-disco gitu ya. Dari band yang punya nama Beast in Black, di mana mereka merilis single barunya Fear the Beast. Ini merupakan satu bagian dari muatan album terbaru mereka, album studio yang keempat, sekali lagi yang bertajuk sama. Jadi nomor pembuka sekaligus pemicu hadirnya band-band metal lainnya di sepanjang waktu yang tersedia untuk rockstar. Baik, tampilan baru lainnya siap segera saya hadirkan di awal. Dari Beast in Black, kali ini satu nomor baru dari Firewind, The Legend of Achilles.

0: pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Rock 5,5 Star FM. Masih satu nomor baru yang saya pajang di urutan ketiga. Kali ini datangnya dari band yang punya nama Temperance. Mereka ini baru saja melepas sebuah nomor sekali juga video musik baru mereka yang bertajuk The Tower, Lean Into Fear, lewat label Napalm Records. Nomor ini sendiri merupakan single ketiga dari album ke-8 mereka yang bertajuk Arcani, ya. Album Arcani sendiri itu baru dijadwal lepas edar pada 16 Oktober 2026. Dan album ini sendiri bakal memuat 13 nomor anyar yang terinspirasi dari kartu tarot Major Arcana, di mana setiap lagu mengeksplorasi arti kartu yang berbeda, ya. Sedangkan lagu The Tower sendiri menceritakan tentang keberanian menghadapi rasa takut, krisis juga cobaan hidup agar jiwa bisa tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Oke, 20 menit sudah. Kita tinggalkan 7 malam waktu Star FM. Seperti biasa, program ini juga menghadirkan nomor-nomor pilihan dari warga Star yang bisa dimunculkan lewat WA kami di 0818310755, ya. Selain juga di sosial media Facebook, temukan terlebih dahulu postingan terbarunya nanti begitu, ya. Baru ikuti, tulis di kolom komentar untuk requestnya. Saya ke WA dulu karena sudah ada Tau Mingse yang ada di kawasan Sidoarjo yang menantikan kemunculan dari band asal negeri sendiri, Death Squad, lewat Pasukan Mati. Ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto yang siap juga dengan performa pilihannya dari The Zenith Passage yang bertajuk Datalism. Kemudian ada juga Sony yang ada di kawasan Sidoarjo, hadir dan ingin dimainkan Orphan Land lewat Ocean Land. Oke, terima kasih. Halo juga untuk Anderson yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan Nightwing-nya Marduk. Ada juga Jeffrey yang dari kawasan Ngoro yang memunculkan Landmine Marathon dalam Shadows Fade to Tyrants. Baik, ini dulu beberapa tampilan request yang bakal saya persiapkan. Sebelum ke materi-materi yang sudah diajukan ini, saya juga masih bakal memunculkan satu nomor baru dari band asal Swedia, Aileen, karena mereka juga baru saja melepas lagu barunya Liar's Linger pada 11 September, jadi 2 hari kemarin. Liar's Linger sendiri adalah single andalan dari album studio ke-5 The Water Tastes of Blood yang dijadwal rilis baru nanti 4 Desember 2026 lewat label All God. Menurut sang gitaris Richard Edberg dan vokalis Madeleine Lil Stan, lagu ini berkisah tentang rasa sakit akibat pengkhianatan mendalam dari orang yang paling dipercaya, ya. Tapi alih-alih tenggelam dalam ketakutan, lagu ini mengajak para pendengarnya untuk mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan untuk bangkit. Liar's Linger menonjolkan salah satu bagian chorus terkuat di album baru Aileen, yang terasa berat namun rapuh begitu, ya. Juga dikemas dengan aransemen yang gelap dan sinematik. Kira-kira seperti apa nomornya? Langsung kita samakan saja bersama Liar's Linger, Aileen.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105 kembali Mas Star FM. Kita baru dengar salah sebuah karya dari band Technical Death asal Los Angeles, California, USA. Band ini berawal dari sebuah proyek rekaman kolaborasi kecil-kecilan ya, di sebuah apartemen sempit di Los Angeles antara dua orang teman, yakni Justin McKinney, gitaris dan penulis lagu utama, bareng Greg Hampton, sang vokalis. Gak lama setelah terbentuk, mereka ini kemudian merilis demo satu lagu pada Februari 2012 yang langsung menarik perhatian skena musik metal bawah tanah karena permainan gitar yang sangat teknikal dan ketukan yang agresif. Sementara pemberian nama The Zenith Passage itu diambil oleh Justin McKinney saat dia sedang mengambil kelas astronomi di bangku kuliah ya. Istilah Zenith Passage atau lintasan zenith ini merujuk pada fenomena astronomi saat matahari berada di titik tertinggalnya langsung di atas kepala atau titik zenith. Pada momen ini benda tegak lurus tidak akan menghasilkan bayangan yang oleh banyak kebudayaan kuno dianggap sebagai waktu sakral di mana jalur menuju dunia atas terbuka. Kemudian pada 29 Januari 2013 mereka merilis EP debut berjudul Cosmic Dissonance secara mandiri. Keberhasilan EP ini menjadikan mereka dilirik oleh label death metal ternama Unique Leader yang kemudian mengontrak mereka untuk kesepakatan multi album pada Juni 2013 di mana di tahun yang sama mantan gitaris Fallujah Rob Marmonte bergabung untuk memperkuat lini gitar. The Zenith Passage dikenal punya hubungan yang sangat erat dengan band ikonik The Faceless. Sang pendiri, Justin McKinney, sempat bergabung menjadi gitaris The Faceless selama beberapa tahun ya. Sering berjalannya waktu dan setelah mengalami beberapa kali perombakan formasi, termasuk keluarnya Greg Hampton, band ini justru merekrut mantan anggota The Faceless seperti vokalis Derek Ritquist dan bassist Brandon Gavin. Kini mereka di bawah naungan label besar Metal Blade. The Zenith Passage juga telah berkembang dari proyek apartemen sederhana menjadi salah satu kekuatan utama dalam musik progresif atau technical death metal modern lewat album penuh mereka seperti Solipsis di tahun 2016 dan Datalysium di tahun 2023. Dan yang baru saja berlalu adalah title track dari album mereka di tahun 2023, Datalysium, yang direquest hadirnya oleh Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Oke, sekarang waktunya saya cek yang ada di Facebook ya. Nama-nama yang sudah muncul di kolom komentar, ada Kim Minji yang menjagokan Tumult dalam Hidal. Ada Hendrik Beat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hyper Thrall yang direquest dengan Ovidian Mau atau Stone Shepherd. Sedangkan Irul Iskandar masih pengen dengar yang bernuansa black metal katanya. Kali ini dari band bernama Core Scorpi. Oke, buat disimak nanti ya. Petro John, malam saya request lagunya Purgatory, Sakaratul Maut atau Burger Kill yang Shadow of Sorrow. Disapa semua warga Star, khususnya pecinta Rockstars yang lagi nyeruput kopi, tetap hati-hati, jangan sampai guling kopinya. Satu lagi ada hamba tetap bawa yang merapat dengan satu nomor milik Anthrax, The Edge of Perfection. Baik, antrian sudah bertambah, waktunya segera dikurangi ya. Sebelum mengurangi, waktunya mengingatkan lomba mewarnai. Yang punya putra putri usia 4 sampai dengan rentang 9 tahun ya, silahkan bisa diikutkan. Mau memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bareng Star FM juga KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Ada dua kategori nanti dari rentang usia yang sudah sempat saya sebutkan tadi, 4 sampai 9 tahun. Kategori A itu untuk 4 sampai dengan 6 tahun dan kategori B untuk 7 hingga 9 tahun ya. Lomba mewarna ini akan digelar pada minggu yang akan datang, 20 September 2026 dari 7 pagi. Nantinya bakal diambil 12 pemenang, baik pemenang utama dan harapan masing-masing kategori begitu ya. Di mana mereka nantinya berhak mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, kemudian juga siaran di Radio Star FM.
Para orang tua juga para pendampingnya juga dipastikan bakal bisa seru-seruan karena acaranya bakal dihiasi juga dengan door prize. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftar putra-putri Anda karena kuotanya terbatas ya, dan akan ditutup hari Jumat yang akan datang 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa langsung kontak Kak Fira di 085-735-460-266. Bisa juga WA Star FM di 0818-3107-55. Nah, event ini dipersembahkan oleh Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Dari Zenith Passage, saya langsung sambung dengan request dari Anderson di Sidoarjo. Marduk dalam Nightwing.

0: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai satu.

105,5 Star FM, Star People. Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
6: Iya dong,
5: biar kekinian.
6: Gimana? Keren kan?
5: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM, saya baru hadirkan satu track yang juga sempat di request, datangnya dari salah satu muatan album baru dari band Technical Death asal Kansas City, USA. Nama mereka adalah Hippotron. Album terbaru mereka tajuknya adalah Audition dan baru bakal rilis pada 18 September nanti gitu ya. Album Audition sendiri jadi kelanjutan album debut self-titled mereka yang dilepas 3 tahun silam di tahun 2023, di mana album ini membawa arah musikalitas yang sangat ambisius. Sesuai dengan tajuknya, album ini terinspirasi dari kisah epik The Odyssey karya Homer, di mana lirik dan konsepnya menjelajahi seputar mitologi Yunani serta fiksi, fantasi, dan kisah-kisah pelayaran laut atau nautical lore. Bicara soal karakter musik di album terbaru dari Hippotral ini adalah memadukan riffing yang technical, melodis, juga sentuhan neoclassical yang kemudian digabungkan dengan breakdown brutal khas progressive death metal. Band ini sangat direkomendasikan bagi para penggemar Necrophagis, Obscura, Zenith Passage, juga Spawn of Possession ya. Yeah? Sementara di sektor drum di album ini, Hippotral menggandeng session drummer ternama yakni Michael Rene. Dikenal lewat band Through the Eyes of the Dead, juga Lane Lines. Beberapa kritikus musik yang mendapatkan akses dengar lebih awal memberikan pujian yang sangat tinggi. Salah satunya dari ulasan Technical Music Review yang memberikan nilai sempurna 10 from 10 atau 10 dari 10 dan menyebutnya sebagai rilisan Technical Death terfavorit mereka di tahun 2026. Sektor permainan gitar dan bass yang independen tapi saling mengikat secara harmonis, bahkan memiliki transisi yang terdengar seperti pengaruh musik jazz, menjadi sorotan utama. Okay. Album terbaru dari Hippotral ini secara keseluruhan bakal berdurasi 30 menitan, memuat 7 lagu utama ya. Satu di antaranya sudah kita simak, Obedient Maw. Ini merupakan single terakhir yang dirilis jelang peluncuran album Audition. Baik, waktunya cek kembali deretan nama-nama yang sudah bergabung lewat WA. Ada Bapak Eko Metu yang saya yakin sudah menemukan performa yang ditunggu dari Dream Theater yang mengcover nomor dari kelompok Iron Maiden tadi, The Number of the Beast ya, buat sedulur metal saklawase yang ada di WA Group atau bahkan di Facebook. Ada Agus Velian yang ada di kawasan Sumobito Jombang, nomornya juga saya lepas duluan sebelum dibaca kebersamaannya ini, dari Camelot untuk Godlike Alchemy. Halo untuk Arfi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik, ngantrikan Vision of Atlantis dalam Los begitu ya, buat disimak bareng Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Pak Rete, John Sableng, Mas Frankie, Eko Metu, juga Hendrik Bait. Ada juga Kadi Metal Size 2 yang ada di kawasan Surabaya Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikutan gabung untuk Pains of Salvation, Fate's Warning, Symphony X atau Fresh Hope. Band-band progresif gitu ya. Selanjutnya ada juga Robert Cavalera yang merapat dari kawasan Tretes, hadirkan Ice Earth dalam track cover juga dari kelompok Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name. Boleh juga Baphomet dalam Strix of Blood atau Morbid Angel dalam Chapel of Ghosts. Disapa Pak RT, Tom Bonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, dan Anwar Eko. Ada juga Hufron bergabung dari Jogorepuh begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sayang sekali nomornya kurang pas untuk program ini. White Lion dengan Your All I Need seharusnya Anda request di program sebelumnya tadi, Rockline 5 sore sampai dengan 7 malam. Jadi udah lewat. Semoga tetap menikmati sajian rockstars yang cenderung berisik gitu ya, ketimbang lagu pilihan Anda. Kini kita bakal simak ke nomor berikutnya. Saya bakal lepas satu band yang direquest juga untuk hadir, dari mereka yang punya nama
Landmine Marathon, band asal Phoenix, Arizona, USA. Satu ini di request dalam Shadows Fat to Tyrant.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, ya mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Sebuah tampilan dari band asal negeri sendiri yang punya nama Burger Kill. Sudah kita simak ya, tepatnya untuk sebuah nomor bertajuk Shadow of Sorrow, yang merupakan salah satu muatan dari album ketiga Burger Kill, Beyond Coma and Despair, rilisan 20 tahun silam. Gak terasa ya, sudah 20 tahun yang lalu, di tahun 2006. Album Beyond Coma and Despair, proses pembuatannya bisa dibilang memakan waktu yang cukup panjang, sekitar 4 tahun, di tengah ketidakpastian kontrak label dan pergantian personel. Nah, suasana ini membentuk atmosfer musik yang berat, gelap, dan penuh amarah melankolis. Album ini jadi mahakarya sekaligus kenangan mendalam karena salah satu membernya, yakni Ivan Skambek, berpulang tidak lama sebelum album ini resmi dilepas ke publik gitu ya. Liriknya juga ditulis oleh Ivan Skambek Firmansyah. Rasa Shadow of Sorrow atau bayangan kesedihan ini merefleksikan rasa frustasi, keputusasaan, juga beban mental yang menghimpit jiwa. Baik, selanjutnya langsung sambung saja ketemu yang sudah tuliskan komentar kembali di Facebook. Ada Bang Billy Bangkrut, selamat malam. Katanya menyimak dari Cipendei, Subang, Jawa Barat. Oke, selamat menyimak ya. Semoga koneksinya nggak keputus-putus. Ada juga Marcel yang menantikan Overkill dalam Elimination. Arsat Sarawi, jagokan Rotting Christ dalam In the Name of God. Ada Bagus Darmawan yang memilih Misery Index dalam Feral Future. Sedangkan Satria Putra memilih King Diamond dalam Sleepless Night. Baik, tambahnya sementara itu dulu, nanti disambung lagi. Ini waktunya saya kembali ingatkan untuk Anda, lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM ya. Harinya Minggu 20 September 2026 dari 7 pagi sampai dengan rampung tentunya. Para peserta lomba dibagi dalam dua kategori. Untuk kategori A, usia 4 hingga 6 tahun. Kategori B, usia 7 hingga 9 tahun. Nantinya bakal dipilih 12 pemenang secara total begitu ya. Jadi juara 1, 2, dan 3. Dan harapan 1, 2, 3 untuk masing-masing kategori. Jadi total ada 12 pemenang. Yang mereka ini bakal mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Bakal seru juga bagi para orang tua dan para pendampingnya ke acara, karena acaranya full door prize ya. Segera daftarkan putra-putrinya karena kuota terbatas. Pendaftaran bakal ditutup 18 September 2026. Dan untuk pendaftaran langsung kontak saja Vira di 085 735 460 266, atau bisa WA Star FM di 0818310755. Event ini sendiri dipersembahkan Star FM bareng KFC, jagonya ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pardistro Pandaan, juga Himakom Universitas Yudarta Pasuruan.

Oke, kita langsung masuk ke segmen Star of the Month setelah satu lagu cover dari Iron Maiden muncul kembali yang dibawakan oleh Ice Earth lewat Hallowed Be Thy Name. Nah, kali ini kita bakal simak Darboy Gang di segmen Star of the Month, di mana hobinya dalam memelihara burung rupanya bisa disajikan dalam lirik lagu dengan balutan melodi yang enak disimak ya. Seenggaknya ini yang terjadi di lagu Kicau Mania, hasil kolaborasi Darboy Gang bersama Bandito Xiao 86. Bahkan video klip lagu ini meluncur di kanal YouTube sejak 22 Januari 2026 dan memuncaki daftar trending 20 atau trending 20 di Indonesia lantaran mendulang 1,4 juta views hanya dalam 5 hari. Keberadaan lagu ini dianggap memberikan representasi baru bagi para pecinta burung, di mana popularitas lagu ini juga meroket di TikTok dan platform medsos lainnya.

105,5 Star FM. Ada sebuah track dengan durasi yang lumayan panjang. Bukan lumayan, tapi sangat panjang gitu ya. 10 menit 26 detik dari band Black Metal yang punya nama Core Scorpi. Band satu ini berasal dari kawasan Sogndal, Norwegia. Berdiri di akhir tahun 2004. Nama bandnya sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti jantung kala jengking. Nah, berdirinya Core Scorpi ini berkaitan erat dengan band legendaris black metal Norwegia Windir. Pada tahun 2004, pendiri sekaligus vokalis Windir yakni Terje Valfarbakken meninggal dunia secara tragis akibat hipotermia di tengah badai salju. Setelah menggelar konser penghormatan terakhir untuk Valfar, Windir secara resmi dibubarkan. Nah, dari sisa-sisa kehancuran Windir inilah para anggotanya terpecah menjadi dua band baru, yakni Freight dan Core Scorpi. Ide pembentukan Core Scorpi sendiri dipelopori oleh Gout Refsnes, yang merupakan mantan pemain keyboard dari Windir, di mana Refsnes mewujudkan ide lamanya untuk membuat proyek musikalnya sendiri dan mengajak dua mantan anggota Windir lainnya, yakni Stian Bakatik pada gitar dan John Holland pada drum. Guna melengkapi formasi mereka, kemudian direkrutlah musisi lokal dari kancah metal Sogndal, yakni Thomas S. Ofstedal pada vokal, kemudian Rune Sjotun pada gitar ritme, dan Inge Johnny Lomheim pada bass. Namun gak lama setelah demo pertama mereka direkam, sang penabuh drum John Holland terpaksa keluar pada tahun 2005 karena alasan keluarga dan fokusnya yang terbagi dengan band Frey. Posisinya kemudian digantikan oleh Ole Fargo Norsde. Seiring berjalannya waktu, Gout Refsnes menjadi satu-satunya mantan anggota Windir yang tersisa dan bertahan di band ini. Soal musik, Core Scorpi meneruskan warisan subgenre tradisi lokal yang dikenal dengan sebutan Sogna Metal, gaya black metal khas daerah Sogndal, di mana mereka memadukan agresivitas black metal, melodi yang kuat, atmosfer dari instrumen keyboard, serta sentuhan folk menggunakan instrumen tidak biasa seperti akordeon dan mandolin. Ya, itu dia tampilan Core Scorpi yang sudah kita simak atas ajuan dari Irul Iskandar gitu ya. Ini saya tuntaskan saja yang sudah pada bergabung di Facebook. Oh, masih ada juga di WA yang tumben gabungnya malam. Biasanya awal-awal ada GG gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak tampilan yang dijadikan pilihan buat bisa dimainkan satu di antaranya. Sementara di Facebook ada Solihin Solihin yang katanya menyimak saja karena ceritanya lagi sibuk gitu ya. Oh, ini Mas Frankie gitu ya. Kemudian hal juga untuk Diva Ananda Putri Cantika yang memilih Silent Night-nya Children of Bodom. Ada juga Bintang Mandala yang malam hari ini menjagukan Stratovarius dalam Eternity. Ada juga Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo. Malam Mas. Tadi gabung di Rockline, kali ini gabung lagi di program Rockstar. Jadi ceritanya baru pulang nonton Karnaval Son Horek gitu ya. Om Yudi horek enggak? Ini ditulisnya berapa jam yang lalu ya? Oh, sekitar 1 jam yang lalu. Tadi waktu di Rockline, nontonnya mulai 2 siang sampai jelang maghrib tuh belum rampung. Nah, ini baru pulangnya 1 jam yang lalu ya, kalau dilihat dari postingannya ini. Patricia Camilla Indah juga punya request dari formasi Manowar Hail and Kill. Kalau bisa versi yang lama, yang saya simpen tuh versi yang 2014, biar beda gitu ya pengennya. Ada Bang Billy Bangkrut. Terima kasih untuk sudah join juga. Biar dibaca warga Star aja gitu ya. Terus ada juga Bapak Hermulyono yang absen saja malam hari ini biar gak dilupakan oleh warga Star. Putri Harisma Wijayanti juga memilih untuk sekedar hadir saja, mengingat waktunya memang terus bergulir sementara antriannya masih lumayan panjang.
Okay, sekarang waktunya kita lanjut saja dari hadiran Core Scorpi. Saya sambung dengan salah satu rilisan yang cukup hangat, masih terbilang baru gitu ya, dari Misery Index, Feral Future.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Muslimah kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kehadiran Stratovarius dalam Eternity, track loss mereka di tahun 96 silam, bakal segera mengakhiri kebersamaan kita di program Rockstars di episode hari yang ke-13 di bulan September 2026, Minggu malam. Ya, yeah, Rockstar jadwal pekan ini bakal segera dibungkam untuk sementara waktu dan boleh bersuara kembali di akhir atau penghujung pekan depan. Kini waktunya saya Yuri Farel bakal segera undur diri sembari lepas tampilan paling pungkasan milik formasi Manowar dalam Hail and Kill.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Hari ini Senin 14 September 2026, saya Eva Prasanti yang bertugas. Biarlah hari ini kita menaikkan terpuji dan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kita. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama.

Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena sepanjang istirahat kami di malam hari, kami merasakan damai sejahtera Allah, kami merasakan perlindungan Tuhan, kami merasakan ketenangan. Dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat semuanya karena berkat Tuhan. Kiranya pagi ini bersama dengan umat-Mu, kami membawa korban pujian penyembahan dan ini biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan dan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya nanti, biarlah kami yang lapar dan haus akan Engkau mendapat kelegaan di dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya nanti, hadirlah ya Roh Kudus, supaya kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami siap memulai persekutuan ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini di persekutuan udara Praise Lord Program, kita akan sama-sama menaikkan beberapa pujian yang lain sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita tadi sudah menaikkan pujian dari Matt Redman dengan 10,000 Reasons Bless the Lord. Pagi ini kami hadirkan satu pujian dari Nikita, Saat Pagi Hari.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, di pagi ini pujian yang kami hadirkan dari CPCC Worship. Kami sudah hadirkan satu pujian yang berjudul Layak Disembah. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, hari ini kami sangat berterima kasih karena Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah saat kami membaca, Tuhan memberi hikmat kepada kami, supaya dengan hikmat daripada Tuhan, kami diberikan kemampuan, kehidupan kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami melakukan firman Tuhan dengan pertolongan dari Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, maka kami dimampukan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini saat kami membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, ini sebagai bukti bahwa kami menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus, sehingga kehidupan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami siap menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, bacaan kita hari ini ada dalam Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai yang ke-36. Kejadian 41 ayat 14 sampai yang ke-36 dengan tema renungan yaitu penguasa sesungguhnya. Kita akan baca bersama Kejadian 41 ayat 14 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan 7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan 7 bulir yang baik itu. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. 7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. 7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya adalah 7 tahun. Demikian pula 7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu.
Sampai dua kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Baik pendengar terkasih, kita sudah baca ya Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-14 sampai 36. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini dengan tema renungan, yaitu penguasa sesungguhnya. Natsnya ada di ayatnya yang ke-28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepadamu, kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku apa yang hendak dilakukannya. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, bangsa-bangsa kuno ini beranggapan bahwa kekuasaan dewa tertentu terbatas pada wilayah tertentu. Baal dan Asherah adalah dewa dan dewi Kanaan. Dagon adalah sesembahan bangsa Filistin. Kamos adalah dewa bangsa Moab. Milkom dan Molok adalah dewa bangsa Amon. Asitoret adalah dewi orang Sidon. Tapi penganutnya percaya bahwa dewa-dewi ini menjagai dan memberkati mereka, serta menantang musuh mereka. Demikian jugalah bangsa-bangsa ini memandang Allah Israel. Mereka mengira bahwa kuasa Allah hanya terbatas pada bangsa Israel, serta memusuhinya. Namun ternyata Allah tidak hanya berkuasa atas satu bangsa, sekalipun dia berkenan disebut sebagai Allah Israel. Dialah penguasa seluruh bumi, dialah yang menciptakan segala yang ada, dia mengasihi semua bangsa, dia ingin semua orang mengenal dan mentaatinya. Pemilihannya atas Israel justru bertujuan agar melalui umat pilihannya, bangsa-bangsa lain akan mengenalnya. Yusuf, seorang keturunan Israel, menolong Fir'aun untuk memahami makna mimpinya, bahwa Allah telah memberitahu sang Raja Mesir tentang apa yang akan dia lakukan. Walau dia bukan salah satu dari Dewa Mesir, tapi dia berkuasa atas kehidupan mereka. Ketika Fir'aun bersedia mentaati Tuhan, bangsanya pun mengalami masa kelimpahan, serta dapat bertahan di tengah masa kekeringan yang kemudian menimpa. Ini hendaknya mengingatkan kita bahwa Allah berkuasa mengintervensi setiap orang, termasuk para pemimpin bangsa-bangsa. Maka selayaknya lah kita mendukung serta mendoakan mereka, agar mereka juga belajar mentaati tuntunan Tuhan. Amsal 21 ayat pertama dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari, sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Hari ini pendengar terkasih, kita akan sama-sama merenungkan firman Allah untuk pagi ini bersama satu pujian dari Kreatif Trio, Jacqueline Selose, Nicholas Hung, dan Grislim. Ku persembahkan semua.

105,5 Star FM dari Frankie Sihombing sudah kami hadirkan lewat satu pujian kasihmu tiada duanya. Pendengar terkasih, nats kita hari ini ada dalam Amsal 21 ayat 21 ayat pertama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, di sana dikatakan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Pendengar terkasih, hari ini kita sama-sama belajar tentang penguasa sesungguhnya. Kalau tadi di awal dari renungan kita ada banyak dewa-dewi yang dipuja, yang disembah oleh beberapa bangsa. Misalnya di Filistin, di Moab, di Amon, orang-orang Sidon, mereka punya dewa, mereka punya sesembahan. Ada Baal, ada Asyera, ada Dagon, ada Kamos, ada Milkom, Molok, dan Ashitoret. Menurut mereka, dewa-dewa ini adalah yang berkuasa dalam suatu wilayah tertentu. Seperti anggapan bangsa-bangsa kuno waktu itu ya, seperti Baal dan Asyera, ini adalah dewa-dewi Kanaan. Jadi, ya yang berkuasa di Kanaan. Kalau di Filistin itu ada Dagon. Nah, mereka juga mempercayai Allahnya orang Israel yang disembah oleh orang-orang Israel adalah sama seperti dewa, hanya berkuasa atas wilayah tertentu, yaitu wilayah Israel. Tapi melalui peristiwa ini, melalui apa yang dikerjakan oleh Yusuf ketika dia mengartikan mimpi dari Fir'aun, ternyata Allah yang kita sembah ini adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah raja di atas segala raja. Kita tahu di Indonesia sini pun juga ada kerajaan begitu ya. Tapi sesungguhnya yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Oleh karena itu, saat Fir'aun mencurahkan isi hatinya kepada Yusuf tentang mimpi yang saat itu dia alami, ternyata Allahnya Israel yang Fir'aun pikir hanya bekerja di wilayahnya Israel saja, sanggup bekerja di wilayah Mesir, di tempat Fir'aun memerintah. Karena Fir'aun taat atas apa yang disampaikan Yusuf pada waktu itu, bagaimana masa 7 tahun kelimpahan yang harus dikelola dengan baik dan masa 7 tahun kekurangan yang harus ditanggulangin dengan baik. Karena Fir'aun taat, maka Mesir pun mengalami pemeliharaan daripada Allah. Di masa 7 tahun kekeringan yang dia alami, orang-orang Mesir, bahkan seluruh dunia pada waktu itu pun juga mengalami keamanan, tidak mengalami kekurangan, kecukupan bahkan, karena ada perbendaharaan simpanan yang luar biasa di masa 7 tahun kelimpahan. Bahkan hal inilah yang membuat akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudaranya waktu itu mengetahui bahwa di Mesir masih ada persediaan gandum, maka dia berhendak membelinya. Dia datang kepada Mesir pada waktu itu, dan hal ini akhirnya diketahui oleh orang-orang Mesir, khususnya Fir'aun, bahwa Allahnya orang Israel itu bukan hanya bisa dirasakan penyertaannya, berkatnya oleh orang-orang Israel. Kalau kita melihat diri kita sendiri, kita ini juga bukan orang Israel. Kalau kita melihat ya janji Tuhan atas orang-orang Israel itu kan begitu luar biasa. Makanya kalau saat ini kita sudah dipilih Tuhan menjadi milik Kristus,
Ini merupakan berkat yang luar biasa. Kita bukan keturunan Israel, tapi kita bisa menerima anugerah keselamatan. Karena Dia Allah kita adalah Raja di atas segala raja. Pendengar terkasih, biarlah hari ini kita menyadari akan hal ini. Allah kita adalah Raja di atas segala raja. Dan jangan pernah ragu mengiring Tuhan. Jangan pernah meragukan kesetiaannya. Jangan pernah meragukan kemahakuasaannya. Karena kita tahu Dia berkuasa, Dia berdaulat, Dia pemilik semesta. Kita tahu bahwa pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini pendengar terkasih, kami akan hadirkan satu pujian dari Putri Siagian, Indah Pada Waktunya.

105,5 Star FM dari Lakewood Music. Kami sudah hadirkan This Is The Day. Biarlah pujian ini boleh membawa sukacita buat kita semuanya, bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, bersukacita karena hari ini. Baik pendengar terkasih, kita akan mendengarkan telaga ya, jam 6 pagi. Di kesempatan hari ini telaganya temanya yaitu tentang menasehati anak. Menasehati anak. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755, atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik pendengar terkasih, untuk hari ini kita akan mendengarkan telaga ya, dengan temanya yaitu menasehati anak. Menasehati anak. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang remaja bergolak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, mengapa banyak orang tua itu yang mengeluh soal anaknya yang mulai memasuki usia remaja sebenarnya, Pak Paul?
1: Ini keluhan yang kita dengar setiap hari ya Pak Gunawan ya. Sebab rupanya inilah masalah yang sangat mengganggu. Banyak orang tua sungguh-sungguh tidak tahu bagaimana harus bersikap kepada anak remaja mereka, karena mereka sudah kehilangan kendali atas anak-anak remaja mereka. Mereka tidak bisa lagi mengarahkan si anak-anak remaja, tidak bisa meminta mereka melakukan yang si orang tua harapkan.

0: kecelakaan. Nah, benar-benar mereka kehilangan kendali dan seolah-olah ya mereka itu tuh melihat masa depan anak-anak remaja mereka ini benar-benar akan sangat-sangat hancur. Dan seringkali juga yang terjadi karena masalah dengan anak-anak remaja ini sudah muncul, akhirnya masalah ini terbawa ke dalam relasi suami istri sehingga akhirnya mereka pun juga turut sering bertengkar. Jadi akhirnya rumah tangga itu seperti kobaran api yang terus menyala.
1: Ya, berarti ada suatu perubahan yang besar yang terjadi di dalam diri dari seorang anak menuju ke remaja ini, Pak.
0: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi pada masa anak-anak menginjak usia remaja, dia akan mengalami transisi ya. Masa transisi yang melepaskan mereka dari masa kanak-kanak dan menghantar mereka masuk ke masa dewasa. Nah, dan sebagaimana kita tahu, semua masa transisi biasanya masa yang tidak sulit, masa yang sulit, tidak mudah untuk kita lewati. Mengapa? Sebab mereka saat itu tidak lagi kanak-kanak, tapi belum dewasa. Nah, salah satu hal yang menjadi bahan pertengkaran biasanya adalah permintaan hak yang lebih lebar dan lebih luas. Tapi orang tua tidak begitu saja mau memberikan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka memang masih belum orang dewasa. Jadi akhirnya ada pembatasan-pembatasan. Maka akhirnya yang sering kali terjadi adalah bentrokan. Bentrokan karena yang satu ingin lebih bebas, sedangkan di pihak orang tua masih terus menerapkan pembatasan. Nah, ini memang tidak ada jalan keluar yang mulusnya. Untuk setiap keluarga mesti ada proses-proses penemuan jalan yang paling cocok untuk mereka. Dan jalan yang paling cocok hari ini belum tentu cocok tahun depan, karena bisa jadi akan berlainan pula.
1: Ya, sebaliknya yang terjadi kalau di rumah dia banyak dikekang, Pak Bang. Justru di luar dia merasa banyak memperoleh kebebasan, fasilitasnya begitu memungkinkan untuk dia malah bergerak dengan sangat bebas itu, Pak Bang.
0: Betul sekali. Jadi perbedaan-perbedaan ini juga memang bisa menambah ya masalah yang muncul, karena si anak-anak ini di luar bisa tambah ya liar karena tidak ada yang mengendalikan, karena apa, di rumah merasa terlalu dikuasai oleh orang tuanya. Jadi memang susah masalah-masalah seperti ini. Kadangkala orang tua terpaksa membatasi karena melihat si anak memang sudah mulai memasuki daerah berbahaya. Namun si anak-anak tidak menyadarinya. Nah, karena kita adalah orang tua, kita lebih bisa melihat bahaya. Nah, kita yang melarang si anak. Meskipun ya saya juga menyadari ada sebagian orang tua yang berlebihan ya dalam kekhawatirannya, sehingga semua dianggap itu ancaman yang bisa merusak anak-anak. Akhirnya mereka lebih sering membatasi anak, sehingga si anak merasa terlalu dikekang. Nah, dia keluar, dia akan menjadi lebih bebas lagi daripada yang orang tuanya pikirkan.
1: Ya, banyak yang dikeluhkan anak remaja adalah kalau di luar dia memperoleh kebebasan yang demikian besar, kenapa di rumah dia mendapatkan kekangan yang seperti itu gitu, Pak Bol ya? Karena di luar misalnya dia mempunyai fasilitas internet, handphone dan sebagainya, di mana dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja pada kapan saja dengan cara-cara yang sangat mudah gitu, Pak Bol.
0: Betul sekali. Jadi salah satu unsur yang memang menjadi dasar ya pertengkaran orang tua dan remaja, selain dari soal pembatasan itu, adalah hal percaya, Pak Gunawan. Banyak remaja mengeluhkan, orang tua saya tidak mempercayai saya. Kenapa kok gak percaya? Saya kan gak berbuat apa-apa. Teman-teman saya berbuat, saya kan tidak. Misalkan seperti itu. Nah, di sini juga memang timbul masalah, karena orang tua tidak memberikan kepercayaan itu, sebab orang tua menyadari pengaruh luar bisa lebih kuat lagi. Maka orang tua terpaksa membatasi. Nah, dianggap oleh si anak tidak percaya. Nah, itu masalah-masalah yang umum muncul, Pak Gunawan. Sudah tentu orang tua ya harus bisa bersiap menerima dan menghadapi semua ini. Nah, tapi saya ingin memberikan satu pengamatan saya yang seringkali ini dilakukan oleh orang tua. Orang tua acap kali membandingkan diri mereka dulu sebagai remaja dengan keadaan anak-anaknya sekarang. Dulu kami tidak perlu diberitahu, kami sudah tahu diri. Nah gitu. Dulu tidak berani menjawab orang tua saya karena kami hormat. Nah sekarang kok kamu berani menjawab, ya. Dulu kami jam 9 sudah pulang ke rumah, kamu sekarang jam 9 baru mau keluar rumah. Hal-hal seperti itu. Nah saya tidak mengatakan semua pengalaman dulu itu tuh buruk, bukan. Tapi memang saya harus akui bahwa zaman mempunyai keunikannya masing-masing. Tidak sama, ada hal-hal yang sudah sangat berbeda. Salah satunya misalnya, zaman sekarang jauh lebih demokratis. Apa artinya? Orang lebih berani mengungkapkan pendapat, termasuk anak-anak kita. Dan bukan saja di luar, misalkan di sekolah, anak-anak kita lebih berani mengungkapkan pendapat. Di rumah pun dia lebih berani mengungkapkan pendapat. Maka waktu dia tidak setuju dengan kita, dia lebih berani untuk berbicara. Kita dulu tidak, karena memang kita tidak terlalu mempunyai demokrasi yang sebesar dan sebebas sekarang ini.
1: Ya, berarti sebenarnya perbedaan persepsi itu masih bisa disamakan gitu Pak Paul?
0: Masih bisa ya, tapi memang karena adanya perbedaan-perbedaan itu tuh agak susah. Maka saya kira penting bagi orang tua, ya sebelum menyamakan persepsi, perlu juga mengetahui ya sebetulnya apa sih itu ya yang membedakan zaman sekarang ini di mana anak-anak mereka bertumbuh besar dengan zaman mereka. Apa sih yang unik tentang zaman sekarang ini? Nah, sekurang-kurangnya ada dua yang saya mau angkat, Pak Gunawan. Yang pertama adalah memang sekarang zaman komunikasi ya. Misalkan ya, handphone sudah begitu canggih sehingga orang bisa mengirim gambar ya, bukan hanya kata-kata melalui SMS ya. Dengan kata lain, jarak antara adalah makin dekat sekarang. Mereka bisa langsung mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Artinya apa? Ada beberapa ya. Artinya yang dari luar bisa masuk ke dalam rumah kita jauh lebih mudah sekarang. Dulu tidak bisa diperoleh, sekarang dapat diperoleh dengan sangat mudah. Contohnya, dulu hendak menonton film-film yang porno harus menyewa film-filmnya, sekarang tinggal hanya mendownload dari internet. Dulu untuk bisa berbicara dengan orang-orang yang mempunyai ya keanehan-keanehan tertentu, kita tidak bisa karena tidak ada akses. Sekarang kita bisa berbicara dengan orang-orang yang seaneh apapun melalui sistem chatting di komputer kita. Nah, berarti apa? Yang di luar sekarang hadir di rumah kita. Nah, anak remaja mesti mempunyai panduan yang jelas dalam hal ini. Apakah kita bisa menutup mereka 100% dari pengaruh luar ini? Tidak bisa. Tapi kita harus batasi. Ya, misalnya apa yang bisa kita lakukan? Misalnya komputer dengan fasilitas modem ke internet jadinya ya, harus di luar kamar si anak. Kita tidak biarkan dia bermain komputer berjam-jam di dalam kamar. Karena kita apa yang dia akan lakukan di dalam kamar. Kita mesti bisa punya akses melihat dia sedang melihat atau menulihat atau.
1: Ya, tetapi kan pembatasan seperti itu juga masih bisa diatasi dengan anak ini tidak melakukan akses itu di rumah, Pak Paul, tapi di warnet gitu misalnya.
0: Itu bisa saja dilakukan. Dan memang itulah yang juga sering dilakukan, bukan hanya di warnet, atau yang paling gampang adalah di rumah teman mereka.
1: Iya, di rumah teman.
0: Betul. Tapi dengan kita membatasinya di rumah, kita setidaknya sudah menambah kesulitannya untuk mengakses. Sehingga setidak-tidaknya adanya pengurangan. Nah, sudah tentu di luar itu kita mesti juga berbicara dengan bicara kena dengan si anak. Ini tidak baik bagimu. Kenapa kok kamu harus berhati-hati? Misalkan chatting, dia berbicara dengan seseorang melalui internet. Kita harus tahu dengan siapa kita harus apa yang orang ini tanyakan kepada anak kita. Kita juga mau tahu. Jadi kadang-kadang kita tanya dia, apa yang kamu bicarakan? oh ini. Enggak, kalau hanya itu saja enggak mungkin sampai berjam-jam. Apa yang kamu lakukan? Coba kamu beritahu. Nah, kadang-kadang lagi dia tulis, kita jalan di belakangnya dan kita mau baca. Jadi sekali-sekali kita lakukan itu. Kenapa? Anak-anak kita tahu bahwa kita tetap memantau mereka. Sebab sekali lagi, pertanggungjawaban penting. Anak remaja yang tidak memiliki pertanggungjawaban kepada siapapun karena orang tuanya tidak peduli atau tidak di rumah, memang lebih cenderung untuk terlibat dalam hal-hal yang salah ini. Tapi anak remaja yang tahu bahwa dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada orang tua karena mereka memantau perbuatan si anak ini, dia akan jauh lebih berhati-hati.
1: Ya, berarti tugasnya bukan cuma menyiapkan fasilitas, Pak Wali, tetapi menyiapkan anak menggunakan fasilitas itu dengan baik gitu.
0: Betul. Itu yang perlu kita jadinya sampaikan kepada anak-anak bahwa hal-hal ini baik untuk kamu, untuk hal-hal yang positif. Tapi benda yang sama ini bisa menjadi sangat buruk bagimu. Ya. Karena bisa mempengaruhi hidup kamu. Nah, misalkan kita berikan penjelasan, kenapa kok melihat gambar-gambar porno ini buruk bagimu? Kenapa ini bisa menjadi hal yang tidak positif bagi pertumbuhanmu? Kita harus jelaskan, ya. Kamu mengisi pikiran kamu dengan barang atau hal-hal porno ini, berarti hatimu, pikiranmu setiap menit akan dikuasai oleh hal-hal yang bersifat seksual. Kamu berbicara dengan orang yang tidak kamu kenal dan dia orang dewasa, kamu masih umur 12 tahun. Dia bisa menaruh hal-hal buruk di benakmu dan akhirnya kamu terpengaruh oleh dia. Nah, apa yang dia minta kamu lakukan, kamu juga harus bisa membedakan itu baik atau buruk. Nah, jadi gunakanlah kesempatan ini untuk mengajarkan hal-hal yang benar kepada anak-anak kita.
1: Iya, kemajuan teknologi, Pak Paul, ya, yang seperti tadi kita bicarakan, itu kan juga pasti membawa dampak yang bisa memberikan dampak yang positif buat remaja pada masa kini, gitu, Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa sebutkan dampak-dampak positif apa itu, Pak Paul?
0: Misalkan nih ya, apalagi di kota besar, saya tahu anak-anak remaja kebanyakan berhandphone. Apa dampak positifnya? Kita bisa mengirim SMS, menanyakan keadaannya. Kita di kantor, dia mungkin baru pulang sekolah atau dalam perjalanan dengan teman-teman. Kita bisa saling sapa. Kita bisa memberikan ayat firman Tuhan. Kita bisa berkata, kami mendoakan kamu dalam perjalanan. Nah, ada apa-apa mohon hubungi kami. Nah, jadi dengan kata lain, benda-benda komunikasi itu tuh bisa menjadi perlambangan kehadiran kita di sampingnya. Kalau kita juga sering-sering menggunakan untuk bersapa dengan anak kita, ya. Jadi jangan gunakan handphone terus-menerus untuk memberikan bujangan atau nasihat. Si anak lama-lama ya kesal juga, ya. Tapi kalau untuk saling bersapa, si anak akan senang. Dan dengan kata lain, handphone itu tuh menjadi representasi kehadiran kita di sampingnya juga, bahwa kita itu tuh masih tetap sekali-sekali bersapa dengan dia dan dia menjawabnya, sehingga bisa mengakrabkan relasi kita dengan anak-anak remaja.
1: Iya, Bapak, seringkali gejolak remaja ini justru terlihat atau mencerminkan kondisi orang tua mereka sendiri, Pak Paul, yang kurang harmonis atau apa memang seperti itu?
0: Seringkali begitu, Pak Gunawan. Meskipun saya ingin mengatakan bahwa tidak semua masalah remaja ya bersumber dari masalah relasi orang tuanya, belum tentu. Tapi ini juga yang bisa saya katakan. Kalau orang tua mempunyai relasi yang kuat, maka relasi yang kuat itu tuh lebih bisa menahan gejolak si remaja yang sedang bermasalah. Sebaliknya, kalau relasi orang tua tidak kuat, maka relasi itu tidak akan kuat menahan gejolak permasalahan si remaja. Meskipun ya, sekali lagi saya garis bawahi, tidak selalu masalah remaja muncul ya dari masalah antara orang tua, belum tentu. Tapi kalau orang tua tidak mempunyai relasi yang kuat, itu akan lebih menyulitkan mereka menghadapi gejolak si remaja. Contoh yang gampang, misalkan si anak mulai malas membersihkan kamar, tidak bersihkan ranjangnya lah, barangnya geletakan di lantai di mana-mana, akhirnya terjadilah pertengkaran. Nah, si mama yang marah dan meminta anak remajanya membereskan. Si papa tidak marah. Nah, kalau di dalam relasi si orang tua memang sudah ada masalah ini, si papa tidak suka karena si mama itu tuh dikit-dikit maunya bersih, dikit-dikit barang kok taruh di sini dimarahi. Nah, jadi waktu si papa melihat si mama memarahi si anak, tidak bisa tidak dia merasa seolah-olah dialah juga yang sedang dimarahi, sebab di masa lampau atau sampai sekarang pun ya dia pernah mendapat ya amarah si istri karena hal-hal yang sama. Akhirnya waktu si anak dan si ibu bertengkar, si ayah akhirnya ya terlibat tapi membela si anak. Apa yang terjadi kemudian? Sudah tentu si ibu marah sekali. Si ibu akan marah karena merasa ayah kok tidak mendukungnya, malah menjatuhkannya di hadapan si anak. Masalahnya adalah memang pada awalnya, pada dasarnya si ayah sudah marah dengan si ibu karena ketidakcocokannya itu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya memang masalah tambah ruwet.
1: Ya, jadi memang di situ remaja ini seringkali merasa dirinya itu sebagai objek aja gitu, tapi tidak pernah jadi subjek gitu, Pak Paul, di dalam rumah itu.
0: Itu yang sering terjadi ya, Pak Gunawan. Karena pada saat-saat ini nih, ya orang tua ya khawatir ya, dan mereka mulai bergolak. Jadi orang tua seolah-olah tuh makin mengeraskan genggaman pada si anak. Kalau pada masa kanak-kanak justru si anak pergi kemana, pulang jam berapa, diantar dijemput, apa yang dimainkan di sana orang tua juga tidak tanya-tanya. Tapi sekarang begitu anak remaja pergi umur 16 tahun atau 15 tahun, dia pulang orang tua langsung tanya, kamu ngapain tadi? Waktu umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun pergi-pergi pulang-pulang tidak pernah ditanya, kamu ngapain tadi? Sekarang umur 15 tahun pergi, pas pulang ditanya, kamu ngapain tadi? Apa yang terjadi? Ya, orang tua memang mulai mengeraskan genggamannya pada si anak. Orang akhirnya si anak berontak, marah, tidak suka, kenapa kok saya diperlakukan seperti ini? Seolah-olah saya jadi objek memang.
1: Iya.
0: Ya, makanya orang tua harus berhati-hati. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah orang tua mesti belajar mendengarkan anak remaja, membuka jalinan komunikasi itu. Seorang pemerhati remaja ya, seorang hamba Tuhan yang bernama Jay Kessler pernah menulis suatu buku tentang remaja, dan dia mengadakan survei di tengah-tengah remaja. Keluhan apa yang paling sering diungkapkan oleh anak-anak remaja terhadap orang tuanya? Nomor satu dalam daftar itu adalah keluhan bahwa orang tua saya tidak mendengarkan saya. Jadi ya hanya satu arah, hanya sepihak, dan kami hanyalah ya objek yang harus ikut saja apa yang orang tua inginkan.
1: Iya, Bapak, sebenarnya pada saat-saat gejolak seperti ini kan anak remaja itu membutuhkan bimbingan dari firman Tuhan dan kegiatan-kegiatan rohani yang membangun dia. Tetapi justru pada saat-saat seperti ini para remaja ini seolah banyak menjauhkan diri atau kurang menyukai hal-hal yang berbau rohani.
0: Saya berikan contoh dari pengalaman hidup saya pribadi, Pak Gunawan. Waktu saya SMA, saya berambut panjang. Nah, saya itu juga senang memakai baju-baju yang sedikit aneh gitu ya. Biasalah pada usia-usia remaja. Nah, saya masih ingat sekali suatu hari Minggu, saya di dalam kelas sekolah Minggu, saya diajar oleh seorang guru yang lain. Biasanya guru saya itu tuh adalah guru yang biasa, tapi sekarang ada guru lain yang menggantikan. Nah, ini guru sekolah Minggu saya ini nih, rupanya sangat tidak suka melihat rambut saya yang panjang. Jadi sedang membahas topik apa saya nggak tahu, tiba-tiba dia memunculkan topik tentang kita harus berubah dan tidak boleh sama dengan dunia ini, dan langsung yang dia tegur adalah rambut panjang. Nah, saya tahu dia sedang membicarakan saya karena di dalam kelas saya itu tuh hanya mungkin 1-2 orang yang berambut panjang, salah satunya adalah saya. Saya masih ingat sekali, saya tidak suka dengan tegurannya itu tuh. Teman saya yang berambut pendek membela dan berkata, Tapi bukankah Tuhan Yesus pun berambut panjang? Memang tidak ada bukti Tuhan berambut panjang saat itu, ya tidak ada. Memang gambar-gambarnya sajalah yang menggambarkan Tuhan berambut panjang. Tapi intinya adalah saya tidak suka. Kenapa? Sebab memang penekanan pada hal-hal yang lahiriah itu tuh tidak mudah diterima oleh remaja. Kebanyakan remaja pada saat-saat ini nih, mereka lebih membutuhkan penjelasan yang lebih bersifat batiniah, yang lebih pribadi, yang lebih ke dalam, bukannya yang di luar atau penampakan. Mereka pada saat-saat remaja memang lebih bersifat idealis, sehingga mengabaikan yang di luar dan lebih mementingkan yang di dalam. Nah, waktu guru sekolah minggu saya menekankan ya penampakan yang di luar itu, yakni rambut saya tidak terima. Saya tidak terima. Kenapa? Sebab memang buat saya rambut tidak mencerminkan siapa saya, apa jiwa saya seperti apa. Sama sekali tidak. Nah, jadi hati-hati orang tua, jangan terlalu mudah juga akhirnya terkecoh, terlalu memfokuskan pada yang di luar, penampilan-penampilan lahiriah. Kalau tidak suka dengan anak yang tidak bereskan kamarnya dan sebagainya, kita jangan menyerangnya dan berkata, kamu orang jorok, kamu orang malas, kamu orang yang gak bertanggung jawab dan sebagainya. Sebab belum tentu. Bisa jadi dalam hal sekolah anak ini sangat bertanggung jawab. Ya, jadi kita hanya katakan, kamu perlu membereskan. Langsung saja minta. Tapi tidak usah kita tambahkan embel-embelnya, kamu tidak bertanggung jawab dan kamu tidak mencerminkan kesaksian Kristen yang baik dan sebagainya. Tidak perlu sampai seperti itu.
1: Ya, juga kadang-kadang nasihat kita sebagai orang tua itu seolah-olah mau menggunakan firman Tuhan dari ayat-ayat Alkitab itu supaya lebih berwibawa gitu Pak Paul. Tapi ternyata remaja kita tidak bisa menerima itu.
0: Saya kira intinya adalah penjelasan firman Tuhan itulah yang harus kita lakukan dengan lebih baik. Ya, sehingga tidak terdengar menghakimi dan tidak hanya memfokuskan pada penampakan luar. Jadi kita harus masuk ke lebih dalam. Nah, daripada mempersoalkan yang lahiriah, saya kira lebih penting membangun kehidupan rohani anak-anak remaja kita.
1: Ya. Tetapi apakah remaja ini sudah bisa membayangkan hal-hal yang ideal seperti itu, Pak?
0: Nah, kita seringkali akhirnya memang frustrasi ya, kok kita lempar, kita tanam itu benih-benih kebenaran, kok rasanya tidak ada dampaknya pada diri anak remaja kita. Namun sesungguhnya ada. Firman yang telah mereka dengar itu tuh tertanam dalam benak mereka. Dan karena tertanam, suatu hari kelak tatkala dibutuhkan itu akan bertunas dan bisa mengingatkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang sedang mereka itu tuh pikirkan untuk lakukan, yang salah-salah itu. Jadi jangan kita kecewa, putus asa, tidak ada gunanya. Oh tidak, firman yang kita tebarkan akan ada hasilnya untuk anak-anak remaja kita.
1: Ya, tetapi memang itu membutuhkan suatu ketekunan, ketelatenan, membutuhkan pendekatan yang baik kepada para remaja kita, Pak Paul.
0: Betul sekali, Pak Gunawan.
1: Ya, dan mungkin Pak Paul bisa sampaikan ayat firman Tuhan yang bisa menolong orang tua maupun remaja.
0: Firman Tuhan yang saya akan kutip adalah dari Roma 12 ayat 1. Ya, ayat yang saya kira sangat kita kenal yaitu janganlah kita menjadi serupa ya dengan dunia ini, tapi hendaklah kita berubah ya oleh pembaharuan akal budi kita. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa mengenal atau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya kok mau menerapkan ayat ini bukan hanya untuk remaja, tapi juga untuk kita, Pak Gunawan. Kita sebagai orang tua, kita juga harus rohani. Kita kalau tidak rohani, tidak mungkin bisa mengerti inti firman Tuhan, isi hati Tuhan sendiri, tidak mungkin. Nah, akhirnya kita hanya bisa mengutip dan melontarkan ayat-ayat itu tanpa bisa menerapkannya dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, kita mesti diperbaharui dulu. Kita mesti mempunyai kehidupan rohani yang baik sehingga dilihat oleh anak-anak remaja kita. Akhirnya waktu kita datang kepadanya, berbicara kepadanya, kita pun lebih memiliki wibawa rohani. Sehingga ayat yang kita sampaikan, bimbingan yang kita lakukan kepadanya akan lebih efektif. karena dia akan lebih tanggap ya. Dia mendengarkan masukan dari seorang yang rohani, bukan hanya orang yang bisa berbicara, tapi orang yang berbuat ya. Nah, ini akan jauh lebih menyentuh hatinya. Dan sekali lagi saya tekankan, remaja lebih mudah ya berubah kalau hatinya tersentuh. Jadi penjelasan yang bersifat rasional dan sebagainya itu tidak terlalu efektif mengubah remaja. Kalau hatinya yang tersentuh, dia akan lebih mudah untuk berubah.
1: Iya, berarti remaja pun bisa memiliki hati yang lembut sebenarnya, Pak Paul ya?
0: Bisa. Iya. Dan firman Tuhan kalau sudah masuk menyentuh hatinya, akhirnya bisa mengubah perilakunya pula.
1: Ya, bukankah pertobatan juga banyak terjadi pada masa remaja juga itu?
0: Tepat sekali.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang remaja bergolak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sekalian sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, Telaga sudah kami hadirkan ya untuk pagi hari ini. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, waktu yang kami miliki sampai nanti di 7:30 pagi. Baik, kita akan mendengar bersama di pagi ini ada satu pujian dari Sound of Praise bersama dengan Clarissa Dewi dengan pujiannya Kutuk Jadi Berkat.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Mengikut Yesus keputusanku, kami sudah hadirkan ya. Selamat pagi untuk Ibu Kamila. Dalam kehidupan, kesulitan akan selalu ada, tapi begitu juga dengan pertolongan Tuhan yang akan selalu hadir di saat yang tepat. Amin, terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu Kamila yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Terima kasih untuk Irfan yang ada di Probolinggo. Kata berkat yang dibagikan, jangan sampai amarahmu ini membuat sebuah keputusan. Berhenti dan berdoalah, biar Tuhan yang memimpin, Dia sanggup mengubah segala sesuatu. Terima kasih. Ada Pak Purmanam, untuk pujian yang diinginkan tadi sudah kami hadirkan. Terima kasih. Dari Matt Redmond, Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Saat pagi hari, dari Nikita tadi sudah kita dengarkan ya. Furin, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. 2 Tawari 14 ayat 11 bagian B ya. Selain daripada engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Amin, terima kasih. Ini ayat di perjamuan suci Furin begitu ya. Terima kasih Furin, Tuhan memberkati di pagi hari ini. Tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan ya. Bu Yuni yang ada di Gayam, puji nama Tuhan, sudah sampai Gayam lagi ya Bu. Kasihmu tiada duanya, tadi sudah kita dengarkan bersama. Pak Kian, terima kasih untuk pujiannya, tadi sudah kami hadirkan dari Putri Siagian. Bapak Paulus Kumalam, Nehemia 8 ayat 10, karena sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan yang menjaga kita tetap teguh. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Pak Tony, terima kasih dukungan doanya nanti di akhir acara. Ibu Anis juga dari kawasan Nganjuk menyapa Bapak Setia Budi, Furin, Mak Meduro dan semuanya saja semakin setia dalam mengiring Tuhan. Bapak Waluyo Adi, teruslah memperbaiki diri. Jangan pedulikan apa yang orang lain katakan mengenaimu. Engkau tahu siapa dirimu dan Allah lebih tahu keadaan dan niat ada di dalam hatimu. Amin, terima kasih. Ibu Aci, shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord program pagi ini ya. Tetap semangat, tetap bersuka cita, karena Tuhanlah yang menjadi sumber segalanya. Om Alhiani, terima kasih untuk pagi ini sudah bergabung. Dukungan doanya nanti di akhir acara ya Oma. Kita akan doakan bersama untuk keluarga besar Oma di akhir persekutuan hari ini. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pujian sebelum nanti juga menyapa yang bergabung di Facebook. Pagi hari ini yang akan kami hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh CHCC Worship. Jadikan kami satu.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cecor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya